Ya, lagu penghibur. Wah, masa semua glinas dengan DJ Salako Joget Cinta Setia. Saya mah berjoget kita de berpagi. Nunem Siti, ya terima kasih. Berdengan kita de milih siaran kita YFM Bidia. De RTM klik ataupun ada frekuensi kita ni 06.8 MHz di Kuching dengan de Serian ni 06.7 MHz lagi ya. Lagi dengan Neti, saya mah pimpin bersama. Ada dengan kita demah ready, demah sedia. Maksud segi mental, fizikal kita adalah suhu Berjung Kucing Marathon. Pemenipan acara Berjung Kucing Marathon 2026. Dia tunah anu minggu ti pagi. Sama odok batal, ya. Ngin Grumpung Kucing Marathon KMA menang. Acara batal ngin anu jerebu de kucing dengan kawasan bisendek. Pimutus tunah sebab ngumit kira nyaga penyihat dengan penyelamat pihak terlibat. Tegi, ya. Dengan pihak penganyur memperhati keadaan jerebu dengan bacaan indeks penekes angin IPU serta ahi petunjuk orang turun beken masu tegih jerebu puun berhenti. Dengan pimpin bersama, semua peserta boleh ngumit medal penamat dengan baju penamat. Ngin itu boleh tumit anuti dengan anu pagi de pusat bibiri Plaza Merdeka. Jadual dengan arahan lebih jejep bikait ngumit medal dengan baju demi upload de platform media sosial rasmi KMA, ya. Lagi dengan pimutus berkait mengatur acara di kawasan Tibuka, perlu ngumit kira bacaan indeks penekes angin IPU sebab jerebu masih di negeri. Semua pidaan beda Menteri Pimujang, Sukan dengan Pimanjang Pidagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, pihaknya anyap kuasa nentu acara CN boleh tunah atau kait, ya. Pimutus tunah beda pihak penganyur serta agensi berkait mengkomiti pengurusan bencana negeri Sarawak ngajar bacaan IPU ITC. Dengan ti dengan pipuan bersama lagi sentiasa lagi kita ngumit kira bacaan indeks penekes angin IPU yang ingin ada kawasan-kawasan dan masih lagi dok pangkat jerebu dan masa ti okay, dengan terus lagi kita berhibur kita bersama dengan Natasha Jago Bunga Anurami.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ala bepaut nga ngaseng do betayan melang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngasen. Pesanan mesra ati so KA di RTM.
1: Yang ni lagi pengirami pengatur sema The Siniawan Country Music Festival 2026 datang masuk andu nyanduna 25 tok anu pagi 27 anu buran pri i di tempat The Siniawan Waterfront. Lagi dengan kita ada minat dengan tebuk lagu-lagu country city sema Siniawan Country Music Festival 2026 dengan ada anuti sema ada guna persembahan Mountain Wind Band dengan On Strings Band, masa lagi Midnight Strangers Band. Nah, bersama kita lagi ya dengan pagi sama 27 anuburan ada Hybrid Band, The Wranglers dengan Sunday Stranglers Band ya. Iti dengan Main Stage dengan All Street dengan ada Mark Ashley, Peter Angkasan, Eddie Wong and Friends, Matthew Ngau Jau dengan Big Groove dengan persembahan dengan All Street. Ya, sebelum mati ni ya. Pengerami Kinuhai Taru Anu dengan Siniawan Waterfront sama Siniawan Country Music Festival 2026.

Ya, lagu penghibur Via Mila dengan Andrew Cree, Bukan Nuk Diri. Bida ya selaku The Matik ni ya. Agak dengan nanti sama dengan kita The Facebook, ada Charlie Chung Tizen Laim dengan lagi Phyllis Lee selamat pagi DJ. Dengan Nuju Salam dengan Mamak ni, Bala Umut di Kampung Tian Mawang. Geng-geng awak dengan ping-ping radio dah berpagi ti. Salam sayang mesu aku dah bintulu aku ni ya. Nyak berubin dengan Lasar Airport Dama ada Agroface. Ni pengerami lagi dengan bintulu ya. Clifton Cliff selamat sansan dengan seorang petugas DJ. Salam Malaysia Madani, salam mesra di bara peminat setia YFM Bidia. Semoga ceria-ceria selalu. Kena Rachel Merican selamat pagi DJ. Mesu Sematan Beach kena. Salam manis Yun sok perag barangan ya. Lagi Bita Kilan selamat pagi Ian Stainer. Morning DJ, salam mesu Batu Tapuruk Jeran Kucing Serian. Ngarep sihat awas agang tirasen ya. Lagi Michael David Protasi penada lagi dengan selamat nyalan tugas. Arab adu-adu terasen. Minta lagu Kumu Pension masuk Cikgu David. Lagu ditujun dengan asau na Caca Liana Watson dengan Atan Arab Balana. Adu-adu awas dengan terasen ya. Lagi dengan lagi dia David Ikom, Patricia Pet, Ronald Dennis, Henry Bali, Christina Mape, Sopa Yununem, Sopa Tugas DJ, semoga unitis. So ingan di sihat-sihat, Yogi Ngojit Radio. Di pagi ti sihat-sihat, sijaya. Okay, terus lagi berhibur bersama dengan Hamilton Joneng, Ruruh Atinku.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: cuma Simong moy jam bilang kono.
1: Ya, dengan kata lagi dah pukul 8 pagi semengkeping agah depluah masu pusat berita radio Kuala Lumpur. Masih yang kita berhibur bersama dengan pengaruh nama dia berkun pasti the segmen Yen Ngandi Arun. Ya, so, masih yang kita bersilung lagi lagu penghibur kita Peluang Ketaruh TS Band.

ETS Band peluang ketaruh de mati na sama perimpun kita lagi ya. Lagi bersama dengan kita de Facebook live masa tina de James Pengiran ngaman apurin sepagi di Jedo geng-geng awah. YFMB dia salam hujung minggu masuk singai bau, semoga sosok ingan sehat-sehat selalu. Lagi pun nyimoy menang. Hai pagi DJ, jatuh audisi ni awan ni aromti ya. Ingan yang ngijak aku sekali eh. Lagi dengan lagi ada Peter Kilan, Ian Stanner, Augustine Tin, ya Wellington Emma, esok pagi kuana sama semua ping-ping setia radio YFM Bidia serta fan club semua glinas. Okay, terus lagi tak berbor kaiti bersama dengan Cikgu David. Aku Umar Pencen.

Okay, aku mau pengen chat sama lagu penghibur masa Cikgu David ada Martina dengan Sen Ngemas Tugas Aku ada berpagi nunam Siti 26 Anuburan Pre-E 2026 segmen Makat Karimuhas. Ya, terima kasih penyindi berada dengan kita bersama dengan kami The YFM Bedia. Pasti sama agah ada pukul Pre-E ada peluah masa National FM dengan masa kita berhibur bersama dengan pengaruh kami The segmen kedua yang dengan diaren tok pukul 2 Narang Anu Siti Mati lagi ya. Okay, berdeput lagi nubekan aku bertugas titiku di JNG bertingkah taya dengan lagu penghibur kita Seboing Keping Agah de pukul Pre-E pasti sama di jegan band Cinta Namarni.

0: YFM グラッサマ
1: ーグラッキーサマ
2: ー Segmen Yengan Diarer Barangandu Sopukor PI Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, jadi gimana saja tahu kau sama-sama kedengar ragu di tempat pada The Makis, ragu ada dan Steady Amang Kalu. Macam tadi ya, sudah madin 20 minit repasa pukul pre Isanisan ya. Jadi atau benda pendingnya di Isanisan dan notik di drama segmen yang ada di KSD YFM. Bidaya DJ F in the house, ada lagi bersama dengan Sopraga Negangga Pukul Simang 2 Yutandu. Ani agak sopreg, harap sopreg tak agi di drama buat senang, harap sopreg tak agi di drama rami power. Terima kasih Amai Mn YFM Bidaya di Isan Isan Anoti DJ F in the house. Jadi banyak kembali tengah pukul peris tengah tiap program Berajar Sinak Biputis dapat dok keningah kangah pukul simeng Isan Isan program carta lagu Bidaya siaran ulangan dapat dok keningah.

0: sa pukor piiisanisan na pukor smengdua yunanu. Kaes di YFM Pidaya kerap bisama.
1: Okey, jadi jam tadi sudah mandi pukul peri setengah isan-isan. Jadi kita sama-sama kedengar program Belajar Sina Biputis.

Шкіра сама. Segmen Yengan Diare Parangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Okey, jadi lagi bawa terjah tak atak muka sama-sama kedengar program Belajar Sina Biputis ya. Program ada dong atur ngadaga peruah pada Filamina Buang. Jadi ta sama-sama peraman dep tadawa sebagai ta sama-sama kedinga program carta lagu beri ulangan Tony Peace Band apa-apa Cliff Richard The Young One saman YY Punk pimanegmo.

0: Ya, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Selamat berdapat lagi bawah atau dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Minggu Iti San episod ke 27. Selamat pagi Nudu Suengan. Pagi Iti Anu Iti 20 ni Anu bulan Pli'i Sawa 2026 Supiah 2 Makila Pli'i Anu lagi ngidi atau kabut bulan Pli'i Iti Saan Odika bulan Semong. Bulan Semong tiap bogo lagi pikara-pikara dari beraku da, aduk saya tepuan. Jadi Anu Iti leh oto Anu tu oni dari beraku dalam tipu ni minggu dari Nog ya. Alright, jadi dalam pagi ti aku sama dengan Nog pukul Semong ni pagi magah kedudukan top 10 carta oto saan episod ke 37 pak ngidia ina ja atau sama-sama dia recap kedudukan carta atau minggu de ropas
1: nomor semua.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Namnaan peserta rib bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Top 10 carta lagu budaya bersama DJ Joss.
2: Alright, jadi pada lagi bersama aku dan program carta minggu ini sana episod ke 27 anu iti 20 di anu bulan pri'i sawa 2026 supaya dom pri'i anu lagi ngidi otanya kak ke bulan semong mungkin dalam bulan pri'i iti hogi kada ingan the birthday. Jadi sekiranya ingan hogi the birthday dalam pagi iti happy birthday nudu suha ingan dua Quran le sihai dua suha bala dingin-dingan ta di Facebook YFM Bidoyo dagi ningga aku dalam pagi iti. Alright, jadi aku ningga dia si bala ingan ya sebab dalam pagi iti aku ningga buku ingan the suam komen dalam pagi iti hogi kada ingan the toda emoticon hogi kada ingan tot emoji lagi kada ingan denang onu iti hila Monday Blues pakai onu iti idah Monday Blues onu iti hila ondu carta lagu-lagu bidoyo ya. Anu iti episode carta to ialah episode ke 35. Dua aku anda juga dia selamat pagi nudu bala dingan to dene kuninga Asia don eh. Alright, to gi Lawrence Mick dah pagi iti selamat pagi nudu Lawrence Mick to gi Suvin Igor atau gi dingan to dah selalu komen dang meja ngupi ya na mi desem atau gi ge mami cegu Esther mutui ding ning ani nang nya nyebut ada nama mi cegu Esther ya dalam pagi ti blessed Monday ka. Alright, jadi selamat pagi kan nudu Nur Azira Azira selamat pagi nudu David Ikom atau gi Mick Olik Qli okay, nyebut ada nanti dia puan. Alright, atau kita Donny Lim dah pagi ti. Yes, ngarama tim Liverpool monang 2-0 ngalah Bournemouth. Alright, semua pagi kan duduk Durin Gubes. Semua pagi kan duduk Ronald Dennis atau lagi Pony Moy. Lagi kukilin gamalingan di dinner. Ya, yeah, semua pagi kan duduk Osir lagi ti. Ino aja lagi dalam pagi ti harap berdengar dengan terbukon sama-sama lah atau nyukung industri music atau lagi ke Simoni Karung ya atau lagi Asfian Mahfuz atau lagi Ben Timos atau lagi Mamat atau lagi Serip Runvia atau lagi James Pengiran Judus atau lagi Connie Navus atau lagi James Dewing Peter Kilan atau yang Pakok atau lagi Peter Bayan ya atau lagi Andy Debos atau lagi Mets atau lagi Double Line Kibaja. Okay, jadi mula kalau kau ingat lagi ni aku dalam pagi ti sama dengan the comment dalam bagian the comment ataupun ingat the

like program atau dengan pagi itu. Terima kasih Nudu Suengan. Dua sen pagi kan Nudu bos atau ti bos ada selalu melihat mata ke Indonesia. Nazri NJ lagi bersama rata dalam pagi ti. Terima kasih sambil layan sambil kerja. Alright, terus ngajit kau di Radio Malaysia rangkaian YFM. Alright, oleh Natong Radio.

0: Bidayuh, gerak bersama.
1: Atau berada di keraguan di tempat namun
2: Namun Moi.
1: Atau berada di keraguan di tempat Moi. Itu adalah ragu So Valentine LS. Ragu So Valentine LS. Itu adalah ragu dia ada cinta kajon-kajon. Jadi minggu lepas ragu itu di tempat Moju. Rabu, kita pandu Moi.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Ingan oge bakat beragu, ingan oge bakat naik ragu, ingan oge bakat nulis ragu,
2: maka ganti ya.
1: Rakam ragu ingan ino, dotada pakai email, ludo panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino, ingan mesti ngisi dio borang timitia, sign code lagu ingan. Pasal murah pas, ragu ingan tapot kayak main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sekian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato pakat, industri, music otok.

0: kecil 2006, Redong Ngatur ngadu 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana, ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan, Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang, dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026, Rejung Rami, dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul Pis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
1: Pernah kau nak keringat ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
2: Ngin balik pasal aku!
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi ador muda.
2: Memang doi ador na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nak donku. Josh, Josh, bidokku. Jadi aku bidok dah. Kira penyelamat gak aku ti?
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Dipotil kiri na. Lebih kurang kiri na. Cikgu, Josh mi pensel ku.
1: Oni oni gak hingan dua ti. Tiap onup kai. Tiap onup kara. Doi moku moku.
2: Cikgu, Josh ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku ah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kau cik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kau nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
2: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
3: Yo cikgu.
2: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: si Mong Moy Jambilangkono.
1: Alright, jadi nanti ragu di tempat nomor 7, ragu so Freddie Thompson, ragu dadan Salau Ku Kamalia. Osi-osi dadan Kamalia dan pagi ti, selamat pagi Kamalia, wiwit. Semoga Kamalia dan pagi ti senyum-senyum, oh, dah ngotin ya. Alright, jadi dan pagi ti sekira ingat di luar breakfast ya, ataupun di mans pagi on lu, mungkin lagi kau dah ingat nang arang-arang timo pukus mong tia, mungkin rasu je terus man saan tengah on lu. Dua ogi kau dah nyaa ada minat man nasi lemak ya, jadi aku ogi ni nak andingan ti, sekira iyo man nasi lemak memang dua mos, pakai ogi on lu na apabila yang man dua mos ino, iyo selalu bergaul ni dua mos ino dan ni mos, jadi roti ya double lah dan mos nasi lemak ino pakai ujung-ujung ah iyo dari obu. Jadi itu ialah boleh tenang, memang semangat lah anak man titi memang doras pakai stegar onino rumah akrakal semadi man titi ya, iyo mau pandai baus nyama, iyo mau pandai busuah nyama ujung-ujungnya medek man. Alright, jadi roti nasi lemak itu agian dua agi kadanya ada man biasa saja. Ogi sambal, loyang kemuruah gitu ya. Ogi kepidia dan ogi tuluah yang betubi disapul do aninangnya asatan ogi koda. Ogi koda nasi no biasa-biasa sih je pakai sambal no dan cukup nang power dada nya pali-pali raan le milih nasi lemak ino. Do ogi kekodanya naik nasi lemak itu ia bersapul dua daging kombing daging sapi depuan le podogi nyandai nasi lemak daging noyua depuan mungkin ogi kodanya rendah ya. Ogi ge kodanya ada man nasi lemak itu ya dengan sambal bing. Ogi ge saja biasa atau ningga ialah sambal sang dua buah blend you know. Pagi kau dah nyari man pakai sama belasan, nyenang sama belacan, ya. Ino sama pinguram. Alright, ino watki pun cara ingat man nasi lemak itu ya. Nasi lemak itu ialah ni so penguman ninangnya signature ataupun penguman dah cukup nanti mogah lah di Malaysia itu. Asas pagi on lu sije man nasi lemak. Asas pagi on lu sije man nasi lemak pakai mak sekia bogok sebab dah ngatubi ino yo agi on lu bermasak pakai satan bromak, jadi sama-sama ada terjaga kesehatan tu. Okay, jadi ino pasal nasi lemak dan pagi tih de bawa dak toin ku ponai ninangnya pirai loyang ku tetu meluah gitu ya pakai tiak kajian selepas program itu, right? Atau adik ragu di tempat nomor 2 atau dalam pagi ti ragu berenta agogo atau bersama dua Patrick Debeng. Lepas ini bertunak dengan ragu di tempat nomor 5 bersama dua geng atau itu Nazri NJ dengan ambah kai sebarang terus bersama dekoi di carta lagu-lagu budaya.
2: Nomor 2.

0: Sina ni ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat Nightdress dari bawah tu itu. Wow. Kat Nightdress dia. Ni dua tahun.
1: Mana orang mu nakitnya. Ya mu drift terus mu datang wah tain kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian si bilia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang lepuh lek mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampainya dah susah.
0: Nggak, nggak. Aku lihat subah si dah, jangan abang ketama tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-ga.
3: Duh, aku orang kenaan di barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i...
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biru kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di Blesi. Tata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan depta.
4: Watina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani dibunuh rasa rami.
5: Top 10 Carta Lagu Budaya Zama DJ Jones.
6: Nomor 5.

0: aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka jom pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, betak buku du.

0: Basi Sebarang Basi, Basi Dogalar, Basi Tambaga.
1: Ako Jobong Ingan pon Jobong. Jobong di atuin sampai di botong.
2: Digadu asyong ku kadang-kadang. Natong onak ku obok mau kat hujan.
3: Jamai oto bipantun. Tiap sowa mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-50.
4: Top 10 Carta Lagu Dayoh sama DJ Jones.
5: Ya, ngaji top 10 carta lagu-lagu budaya dan pagi tip sama doku di Radio YFM Budaya. Ingat dapat ngaji koi di frekuensi ni 0.6 MHz. Watina agen ni 0.7 MHz. Ingat dapat geng ngaji koi pakai platform digital di RTM Klik. Ingat boleh download, install di telefon ingat. Watina agen ingat boleh ngaji koi di laptop. Ingat boleh buka RTM Klik pun lagi geng dano ya. Atau dapat geng ningat oku dan pagi tip di Facebook YFM Bidoyo. Jadi nunda kau dah dengar nu helmant ya. Iyo di nogi di typing. Jadi sekiranya mer siaran radio dek orang boleh deh install RTM Clicks ya. Sebab itu garanti orang. Nama lagi dah masa adi nogi sukan Asia di Aichi Nagoya di Jepun. Jadi boleh deh semadi-semadi ningga ataupun ngajit radio dalam pagi ti. Ingat pun boleh genukar di ningga TV di platform digital ini ya. Alright, jadi selamat pagi nudu para tinggi-tinggan di Facebook dan pagi itu selamat pagi nudu Rachel Marikan, selamat pagi nudu Selina Lina, tinggi Zach Vipers, Zach Vipers, atau lagi ke Dolly Tawin dan pagi itu, atau lagi Desus Payne, atau lagi Jack Collin, Matt Hood, Landi Lamit, Nenek Fira, atau lagi ke Wellington Imai, yang di LA, Lubu Antu, Ijan, nama Sadin. Alright, sebagai ke nudu suap pada geng-geng Debokon, lagi bersama Dato' di Radio YFM Bedaya dalam pagi itu. Terima kasih sebab memoyak masa dengan mungkin dalam kuru-kuru jam lagi. Lagi kadaknya mulai odi ke Tadika dalam pagi itu, di Mid Onak ataupun ada Mid Sukun dalam pagi itu. Nyanang saja mau mau ogi onak pakai apabila onak kena mau beranak pinak ataupun paksa agak jadi driver nuduk sukun tu lagi ino sama ke aku sikian di cikgu cikgu bihud dong yang saja onak kamu ayu ia tetap gak jadi dreba saan sukun lah ino mau jadi ninanya kitaran ya. Alright, jadi dalam pagi ti segera ingat anda di mit sukun ataupun mit onak dalam pagi ti ataupun mit onak buah ingat mak ingat parking double ya sebab itu selalu ingat nyaa parking double di moda orang isok jadi isok lagi setegarnya parking double. Okay, jadi ada salah atau parking suam ataupun atau parking juga seat so bingung sekolah penuh ngedayoh dia semadi tu exercise dalam pagi itu mak atau kenapa nyada bokon terlalu nyahon atau tiap pakai sekiranya ingat kenapa nyaa ingat nak leh nomor telefon dengan saya sanang telefon dengan sekiranya iyo haraan leh luah terlalu tiap sekira idoh perkara itu boleh jadi KI ya. Jadi bogo atau ngajit kes-kes lagi nyaa BKI motah motoh nyaa stegal yelek luah emergency pakai hon hon hon nyari kaku motor di kenapa ya no ataupun di bingung ya no doi nog nog di berlari motor ka ino nemo ada ya saya tegion ataupun tiwas jadi moh jadi ini nanya Incredible Hulk ya. Alright, jadi terus bersama dengan di carta lagu-lagu budaya dan pagi ti atau berlari ke lagu atau di tempat nomor
6: empat.
5: Ragu di tempat nomor 4 itu ya ragu dari Bapak Barat minggu lepas. So Dino, ragu dari Pogan terus bisa mendekati di carta lagu-lagu budaya.

0: Gerak Bersama.
1: Ora jadi atau mesupih dom dua lagi lagu ngedi atau kabua top 10 carta atau dahang pagi itu dom dua lagu lagi yang lagu nep juara dua juara atau saan episode kita lu pruju minggu itu dom akomut ada Facebook adin moh ogi akuna tajuk-tajuk lagu de nuna kedudukan yo dan minggu itu do ingin boleh start ngundi lagu di mana ingin odi ke Facebook rasmi ko I do klik like di punwak lagu ataupun di dau lagu ino ogi perkataan like dan no ingin ataupun thumbs up ya thumbs up no ingin boleh klik dan no te ni thumbs up ialah ni undi jadi aku joko buka saat ni undi saat ni account saja sebab sekira aku buka yo ninang ya doi limited ya susah ge sebab susah nang gitu ang kiangki kiang undi de obo ngundi tak ingan jadi tolak ada puan kiangki kiang peminat lagu ino ya okey jadi bagi ingan daraan le odak lebih bogok lagi nya ngundi lagu ingan boleh share link nudu bala dingan-dingan sak bala dumuno joke klik sijet thumbs up ino berarti ya bala dumuno ngundi dua nyukung ingan ya alright jadi ino cara-cara ingan ngundi lagu-lagu dan carta iti idoha koda aninangnya bitanik-bitanik dagi nya ngatul da masa adin daki ingan terpaksa reload ya ke dingan dapat ngundi pakal iti aku joke ngundi pakai free sijet di Facebook wifi bedoyoh dah pagi iti sonang dari bogo isu alright jadi dah pagi iti aku sadi si dalam studio di puan sini DJ Jazz lepari bisa madoku dalam program carta dua supaya dua kudu bulan lagi ngidi atau mereka obok sawa jadi mungkin atau di puan mungkin itu sawa piobo aku jadi penerbit program ataupun jadi DJ dan pagi itu ino bayu tepuan sebab patut di tepuan oh ni dah berlaku dah sawa 2027 jadi dan sekiranya ingat lagi ini enggak update aku dah minggu lepas selalu kunang mungkin mereka obat dia duty ku di dalam studio sebab ogi perubahan dan segi kerja pakai ninga masih lagi aku dati stegal adinanya topat so di kerja ayo no jua so kati jadi sebab itu aku masih kajon ni ga pada lagi ada sindok lah ya sekiranya lagi ada sindok mungkin aku pindah lah jadi sekiranya aku pindah mungkin penerbit bau ataupun DJ bau saat program carta lagu-lagu berdaya jadi buat Mas Adin dalam tahun bulan dari puan ini sudah berlaku dalam sawah 2027 mungkin lagi perubahan kah honikah ino joke pengurus saja di puan wat kio teh alright jadi pari lagi dengan kedudukan carta atau di lagu naib juara atau dalam pagi itu terus bisa mereka di carta lagu-lagu berdaya itu lagu naib juara lagu sekumpulan di Vipers lagu dulu joget bujang nami betul tak dengan juara atau dalam pagi itu lagu di tempat nomor 2 minggu lepas Vivian G dengan lagu dari Bojang Serian terus bisa mereka di carta lagu-lagu berdaya terus dengan lagu di sebungas di Vipers joget Bojang Nami naib juara atau saat minggu itu
2: naib juara

0: tadi ya. Ponu, nikah ponu, mu tito sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak, tadi kebuli dukun kini nga, di tubun ku kuat deh.
0: Nga.
1: Nyu tiak di situ aja, pandai pagu kamu. Boleh aku tolong ku dikati kamu.
0: Inoh leh buat ini, inoh leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek kota sebarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Tiak penuh. Tuh di mid nomor. Pada tulis tadi ni dia tempat berit ni.
2: Berit.
0: Nah, mulut kat depan. Tempat tu depan tu boleh buka din.
2: Asyik depan depan dah mesti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti, mohon dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ni ngah.
2: Gulu. Aba. Terubu, ya,
0: betul. Gulu, gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kan siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jess, tolong.
0: Dah tolong nih, gulu ini nak, gulu kursi sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ku.
1: Mak sebarang boleh nimbang sih, sebarang je.
0: Iya, nas sebona lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi jawit yang pucat mu nih, dua kupi agong sakit pun tangan mu buyang. Aku mau tahu lu kira-kira ni yati nih. Kadang yati kurasa nih. So lagi so enok yang mau umur yang tih. Kuasa doi ya di pesa atau pai kuasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek sesa ngecek adep.
1: Hah? Tuh aku si iat nah.
2: Kai ku ngecek kamu mati. Kai
1: namanya. Si
0: itu yang si iat mak mu noh it nih.
1: Oh iya mai.
0: Oh kebi.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Wakil mai.
0: Nah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Sepulang nas cek otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Tiada hati. Ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebak mu.
1: Ini nang lo.
0: Bak mungkin kaning kedos, witi.
1: Oh, bukolot dah.
0: Ah, bukolot dah.
1: Kena ragu dah lah.
0: Ada berkurang ni ya.
1: Bak bukolot.
0: Ah, macet jangan jadi kenang.
2: So slow saja, relax aja ada relax.
1: Okay, mai ti. Ada lagi, ada yang lain tu mai.
2: Kecik adak matanya, kecik adak mu.
0: Ah, dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo matu tu lepas nunggu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patu meter mau tanggung lagi sambung ah
1: okay mati
2: do kehal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kodoh dikata ya tiak.
1: No, no.
0: Lihat ni yang dulu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. No, mau paksa naik bubul saat aku.
0: Iya, iya. Asal mulai manubatmu, lahan berlihat.
1: Iya lah.
2: Ti surat siklipmu lah. Mitu bak, urit disepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong dah ketaban ya, Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunok.
2: Pagi lah.
0: Nombor lagi. Nombor lagi nak kota ya?
2: Iya, boleh.
3: Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatu nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rib bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah Nur Sofia Adilia binti Erazif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Kuala Pinang, ngam Muhammad Arya Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram so Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami ngam penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry ngam Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 ngam siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik ragu, ingan ogi bakat nulis ragu.
2: Maka ganti ya.
1: Rakam ragu ingan dino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ngan mesti misi dio borang pimitia santod lagu ingan. Asal murah pas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
3: Orang jadi paling lagi ada program carita lagu-lagu Bidoyo. Ini jaya ragu juara atau saat minggu itu. Saat minggu disbungas Vivian G. Dengan ragu dedon dari Bujang Serian Tani Hanudo Vivian G. Jadi dalam pagi ini atau mau buat ya kedudukan top 10 carita atau saat minggu itu mak komut ngundi dan Facebook saan kedudukan carta atau minggu bau gitu aku tekan saan lagu Vivian G nanti ya yang boleh start ngundi ha saat lagu lumuno tapo de maat lagi dan kedudukan carta atau minggu dreno gitu. Alright, jadi ngidi atau kakuk program terdalam pagi ti dua atau main lagu pencalonan bau jatuh sama-sama recap kedudukan carta atau saan episode kita 27
4: No More Small.

Alright, teman-teman, ragu-ragu di selama sementara ragu dapat berubah minggu ini. Ketis ya masa atau bersama dua Valeri Tiam Dawoi dan carta lagu-lagu budaya. Harap bogor lagi ragu dapat berubah dan seni handuk.

Para jadi nakiti sejak terdapat bersama dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Makamud dan Minggu Bau bersama lagi atau dalam episod Carta Ketara Permoi Minggu Bau. Jadi Makamud dumaningan saat kita mengundi lagu-lagu dan carta aku juga terima kasih Nudu Suengan di memoyak masa ingin bersama aku dan program itu. Noga pukul semong di pagi itu dan Makamud lagi siaran ulangan program itu dan onu nuam pukul semong pagi. Jadi noga kita berdapat dati aku Josh Martin. Bye-bye Nudu Suengan. Kusupa ingat dengan ragu pencalonan bau Bumitso Band di Jagan. Ragu dalam cinta nomor di. Bye-bye Nudu Suengan.

segmen Yengan di Arun Parangan Nu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semang Dua Yunan Nu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Okey, jadi jam tadi Studio Madin Dem Semang di minit tinggal dengan Pukor Semang Dua Yunano ya. Jadi ya, give out jatah muka sama-sama kedengar program Carta Lagu Bidaya episod di Taruh Perucu ya. Siaran ulangan bersama dengan penerbit George Martin. Okey, jadi ya, kita marong semang di minit tetap sama di drama segmen yang dengan di arin tadi Isan-Isan Noti. Terima kasih kasih operan di give out bersama dengan kita di YFM Bidaya. Okey, jadi tetap juga peraman tak kata Raguso Roy dengan Francisca Peter, siapa dia sebelum daku.

segmen Yengan Diare Barangan Do Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semangdua Yunan Do KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Okey, jadi yang anda tak menekah benar-benar program tak ia nak segmen dengan di Arin tadi Isan-Isan Anwati ya. Terima kasih ke Sopra Gadi Magi bersama aku Student Taruh Jamati. Harap Sopra Tama Rama dengan pemain ragu di muka main Sopra ya. Okey, jadi dengan pukul semua dua te atas sama-sama dapat kedengar program di drama pemenyo Kayan bersama dengan pengaruh nami Somiri FM. Ke program di drama pemenyo berdaya dapat dong kedengar dengan dengan pukul 6 sengah mendo te di drama segmen Ngancang Peta. Ragus kasih so DJF yang sopik di isan-isan noti Reynolds Sige masih tian kadipasana Beautiful Girl so Jose Marichan. Jadi negata dapat bau ku juga na seramat isan-isan ke sopik seramat teben minggu. Salam Malaysia Madani, ka damai ka sopik.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

mau saya ngedau saya ngelarah menita mele malang tek lenghi radio kayan mire FM le ngedau ni dehin kira ni itam peja-peji te alam segmen ta malang una lo hati segmen ngelarah ngeluan dehin hapan peji dah klevan jarun darat telok jam ni matoh men pukun 12 ani hatang pukun telok lebih na. Ya, do ni 26 bulan pitan duman 2026. Mega te do 6 lahuh ya, seung larah hujung minggu menitam lim. Ona loh ke barasa kena mendalok YFM. Bide ya halang upah panitam, alang anpah mau man RTM Kuching lahuh. Dan kira ini hitam pejoh peji ngejeloh program ni do kayanta atang pukul 6 lebih na. Dan lahuh mau sa kena mandi jemul alang upah panitam ngejeloh siaran ha Miri FM. Nina pesung luat hina dalok jima matoh men pukum pitan atang pukum 22 abla dau. Ike menita malang teh kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman dahin sematan. Kelengi radio kayan men frekuensi frekuensi FM G 06.G Norepa FM G 06.27 G 07.27 dahin G 06.G. Frekuensi hangapan kelo dahin laho dang kelenghi radio kayan ngejeloh RTM klik YFM Bidayuh kayan alang teh hipun Facebook dang peji kusi long kusi dengah menakui lang teh hakonti jakani laho ngejeloh Facebook page ha radio kayan. Ya mau sekena metam lima lang upili radio kayan jadi jebakeh nurepa jadi ubung ngapan telok pahlaw papan kenap telok putung-putung dau. Nunam pelahu mentelo alang teh ha hudika hajakani nadang bara dengah menaku alang teh konti lahu bara ngejeloh RTM klik nerepa ngejeloh Facebook nune dahin WhatsApp telo pala lubun kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Eh tam pejak larah tam kelengi ji lagu lang kena rosena urai dawa dom romyo lagu alang kumak pohu ai pekisok mentelo lim.

dang najako nuno to itam sang duan atau nabaradaha itam dang baradaha dahin daho alang sayo lema dahin mang tanup bungat daha awit jam katah na itam boleh lap manbeh kronan alang najako awit kronan alang najako anan melok jelang beh ka sayo ka lap manbeh na ja ka am nyurut lisun jako alang anak na anan jilahu tegu tekronan alang najako haunan ka atau beh ka ika dang bara manju ka awi katah na ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te lisun jako anan bara terus terang maniha okay asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako hangawan beh im alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melai yuk lama am dang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan uh tam

0: Yeah. Ani Radio Malaysia. Why? Ani Radio Malaysia. Kayan.
1: Okey, tanpa jauh ke larah, tanpa ji, tak alam segmen ngelarah ngeluk adai napan te ujung minggu narepa daun nama ni. Ya, apa yang tanpa jauh ke, aku ingin barano program tamu nanti no pukun 22 junangan ni naik. Tanpa jauh ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak lang mayak dalih tam. Menawanan ke, pukun ji ngedaun a kelenghi dengan ngedaun lang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukun ji 25 minit itam peji tak alam dahok do ani. Dahok do ni asingin sipan ku meten da leading Facebook taman uani ku metenan aya. Ihati marung dahok haten norepa piten ani kulo te kata dahok klon a te jo dahok ani jasi tam pepia pekalai norepa dahok jasi dahalang habe halang ampen jam te jo dahok ani ke ni jam na dahak ngejelok kata halang an kulo opti. Onan pukun ji junang itam peji tak alam dahok tangan. Pukunji 35 minit kelenghi kunji 45 minit kelenghi dengan sukan. Pukun 2 lebih ai tanpa jo peji te alam program adatasan kelenghi takna norepa parap. Pukun 25 minit itam peji te alam program info. Pukun 2 apa 30 minit kelenghi long do anilam sejarah. Onan ke pukul 2.45 minit peji te alam dengah menawang dale dahin program norepa segmen ngelarah ngeluan hen apa nani lasi te pukul telok lebih mataman pukul telok atang pukul 6 lebih pejo peji te alam program tamalang kedua pelaan ya hati segmen PDK peji dahin kelop. Ya nunana lunano program tam ngedau ni aku nginah lim nak dang anpah mau den sayu dan lahu dang palau papan kenap tam lima lang te alam kelarah telok peji dahin radio kayan te daunam narepa ujung migo ni lun dengar kelok bakeh-bakeh lim ne peji dahin ngejeloh live Facebook HP radio kayan lahu jasi itam piah-piah jam dengar halam daleh hawang daleh nunan pelahu mengkelok alang te ha umar aru ya ya itam pecah kelarah tam apa yang telok peji kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam tek leading Facebook telok tek bakih telok alang unai peji dahin telok ihati Min Sija Udau J Ivung Asfian Mahyus dahin Bosigah Duten nan delok bakih tam alang utek naik peji komen delok ni nah aku basak naik tam pejok klarah tam ji lagu alang kenan dianan ini lagu dup-dup ala musuk menitam lem.

0: Alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ihak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ngelarah ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedau atau pukun telok lebih hak Radio Kayan Miri FM.
2: Dan sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear, Malays, Chinese, Indians, Sabahans, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we

0: Panama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

atau peran kita. Jadi sidak dalam kubur pun senang, si ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Takna ihana kat antam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang pihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi takna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nirajiji kelunan niradale nirajajin angkelunan takna jadi menuna dah kelanghi takna ni usi dah jam sarah usi dah ngenap tudu ngenap kelanghi itu adha awin dah ngenap kelanghi dah alamiti dah pihun dah dalam dah mahan dah nira kat baru ngareh hati tak nak ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kulunan ni termasuk te kaka tai ngiala tangaran hawa tak nganak nyadui ilo ligit tai tangaran manok kulunan bungat lim lim dang an tangaran alam tak nak bi dahok tak nak ni dahok mahan lah iha kadha menuna kasih lain kelenghi tak nak ni pa biniha dahok sayo kurin dahak menuna hi hamain kelahi tengna nyemogan kelunan nanti kurindha nah ai kelunan alam kayaan ni ai te nunun keramaian te keliah tengna dah nengna upeji nengna nengna peji upeji nengna nengna peji nengna mi ahli lim kelunan nengna nah tengna ni ke jadi ai dah au ni ke lagu-lagu kedah tengna ni ai dang kelunan kahum kahum nana jilang dah kahum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lah habis ke anak nangapan kelunan melotik tak nak tapi kau melibatkan kelunan bangun ke halang tak nak ni
0: ngelarah ngeluan akhir hapan men kucing ni semarahan.

ke info marung tekna anandi nalaman kayan etnografi ya. Oke, aku nginap lahu mangai norepa nyihu itam ani tenyenang petading tekna lagu norepa lagu asentam kayan malam ani norepa lebih ani ya. Pukul 6 junang lebih atau pukul 7 malam nunan ha Indo Stadium tertutup. Ha Indo Stadium Miri norepa Stadium tertutup Miri te aji pentas saya anna laminan Petgu Sarawak Literature Festival alang dauni ya malam anin norepa lebih anin oke biar-biar tamte nyenang petading tekna alang anna adalok pustaka negeri Sarawak Miri ano manitam lim norepa man huina mentelo kaya ni ke abin aniji program alang sayulan mijat dau kentam di inang petading tekna norepa mijat lelantam nyenang tekna ni awi hamte lamai awi hamte dinner teka pedong bi usi ha ud dinner lang telok te ti te tekna ya tak buka lamai pedong kayan festival netika bi step pa balai nusi dah bah tai lahu bi jakak-jakak dana program tekna nu ni ngapi aku rin harin tam norepa mai tam mantan temenggung pahang man adike anan hati ji leken alang peleken kahum na antuk te alam usun tanah ni norepa te alam urip tam ni. Okay, mahadau lebih ini Indo Stadium Miri pukul 6 junang lebih atang pa nginah pesuk ha Indo Stadium lebih ini ya mau sekenap lahu man berdalok baketa malang tekne peji ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan harin telo Asfian Mahyu sihat ne peji bara dengah men Kalimantan Barat hati men mempawah Kalimantan Barat di Jelivan kena sayu ngedau ceria selalu ne peji dahin kelo ngedau ni dahin Radio Kayan Mire FM dahin men lim-lim bakeh hinok tua kelo te ngina hitam peji hapan ceria dahin bahagia selalu saya kenap DJ Levan saya nyadui buat dawan ni kena ya saya kenap lahu Manika Asfian Mahyus dan pelahu man harin telok bosikah du ha barat ini sayu buat daw 6 sayu buat daw 6 DJ Levan dan nampak man bakeh-bakeh dia kayaan Mira FM lahu selamat bercuti di hujung minggu hanit tit dau ha kami dale hudik uma bawang baram kerani DJ kena menjih ma dia ni hungai telengusan nai melah palahu palaan ni sekenap DJ Livan dahin sayunya dui menika ha kontinan sayu ngelara hujung minggu man bakeh-bakeh lahu God bless hitam lim atang hiran-hiran kena ya ya sekenap lahu menika bosikah du norepa band ngau man uma bawang baram oke okay? Harin telok hancok taman ni ha bara sayu bluado selamat nyadui DJ lan kanan kena lang ado lan kanan ni ya ya saya kena mengkelok lim bake mentelo alang teh pun Facebook bara dengah mengawan kelonan jasi tampia pia jam dengar alam dale hawang dale anu na pelho mengkelok lang teh ha umaru ha banget ke deh ya pia pia peji kusi long kusi dengah ngejeloh radio kayan Miri FM ya tam pejok larah tam an aku ingin nak telok teh kelanghi lagu man Kalimantan kan ilahu ya hati lagu alang kenan awanju alang kuma inai antuju man kelok inai alang teh kelanghi Radio Kayaan Mir FM ngedawane.

0: jan te em na tak mentelo na tak teh tamam ngau dah lo pandang unat teng ne.
1: Oh jaja seoka ne no pe am lo gutun gula ani dire ne no nang gutun gula ani dika no te no jung ini
0: te kena ak lo te usun taganan de em nyendang te usun taganan behule apa menekriang nan
1: no re ya apa je ni ni no no gutun ya depo jung ini ni.
0: Ay, diyan aku ujam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Aku yung mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalik-lalik ikam duit mih ni.
1: Dung-dung ke dung?
2: Bay, naik ikut nuntang orang kau ni dung. Lalik-lalik nan jamak eh loh. Kalau nang lagi atang lah tahan telah dahun kuat depa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na metang butol gula are. Ngalo ngaran hiya tek butol gula anan depa. Ja tamana am jam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dahure itu kure mohok gula anan.
2: Kalegah dui kuan ide. Mengelala dui ketelung mih ti. Bahi kuat tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ketelung mih.
1: Jah. Ayo kah. Ya, sendiri lah kamu mamang kontrol, tiba.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

Aike nanana jilangu alang kenan deli amera ku dayong dayong perahu ku nerepaku imasai masai haruku ya lang oh geri telok tepala pukul 22 50 telok minit lebih ngedau jakani ya dan kerana ini aku sang geri telok tenyinang lun kyok dau alang anut sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun dara telok dau dan ni hatang adau satu minggu maring dan ni 26 da bulan pitan dan 6 jihmadih anna baraja rebu lebih ni kio sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam na an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik onan jima 27 da bulan pitan jima-jima an kio sang tek usan ha kuri-kuri ngavan alam dale Sarawak lebih na bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio sang usan pelaan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak ni. Dau satu minggu maring, norepa dau ji 20 sayak de bulan pitan, jihma dau satu an kio jerbu loh ka. Onan lebih nak bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik, malam an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Hanah lasu dau jarun telok dau ni an kio tek hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dehen lahu jarun telok dau ni an kio sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Yang nunuk tu gak lundau hangawan kelok tinan bake-bake. Dang nai bara menakui kusi dengah mengawan kelok tinan. Hui nak mengkelok alang tek tatah ngawan alang jerbu loh ya. Nginah hitampaan lava tek joh ageh telok. Nunah pelahu tek joh keselamatan telok lim. Hui nak mentelok alang tek dah anaknya mhapeng dah uku-uku telok ke. Mengtaran tek musang jakak jerbu alang jadi tek alam daleh tam. Ya nginah hitam lim hapaan ala batung alang mageh. Kenap melu dahin dena sayu tu ate alam nun tua tu kalang antelok na ate alam dau aneh ya. Okey, men oh hani na pukunji juna pukunji ngedau. Yitam pejah-peji ta alam dengah ngedau alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Men oh dengah ngedau yitam peji ta alam program ta mihati dahok dau ani. Dahok dau ani hati marung hatan dahin pitan nan norepa pitan nan dia. Ya. An kalau tai kata dahok kalau ti ngejeloh program dahok dau ani na aku basa lim kata alang an kalau okti menitam lim alang tek langhi radio kayan Miri FM ngedau ani. Okey, tam peji jok larah tamlaan ampa yang telok pejoh peji kelenghi dengan ngedau ji lagu alang kenan bobi laing lagu alang kuma peji sayu piah pepeju mentelok lim haradio kayaan Miri FM nyinah hitam te alam komuniti te alam umaru pelahu piah dahok te alam lagu ni ihati peji sayu piah pepeju.

dapatkan pembiayaan patuh syariah. Wow. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau PPR Rahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Palabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Penghina Radio Kayan Miria.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Okay, tanpa jauh peji tak alam segmen ngelarang lo an hena pan jam tamalang kedua tina jam malang kedua ni menuhan hena aku pejo peji giri itam pelalu tak alam program ta mihati daho do ani onan ke pukun ji junang itam peji tak alam daho tangan pukun ji 45 minit itam peji kelenghi dengan sukan ya ya mau sekena menitam le malang peji dahin radio kayan Miri FM atau man pukun 22 belah daun di atang kerai ni nunam pelahu mengkelo alang maring peji adahik ngejelo Facebook tam lahu menghadau bara dengah mengavan kelo tinan bake jasi tampe pia jam dengah alam dale hawang dale nunam pelahu hino tua uta tam te te alam musen tanah ni. Okey, tam peja peji tak alam program tam ngedawa ni hati program dahok doa ni nun dahok anandi te telo jinang nak te leading Facebook telo ni ha page Radio Kayan Miri FM.

Daho ala pilih manitam da ni di hati marung daho hatan dahin pitan ya. Daho hatan dahin pitan ni halang adang antam kuma ti alam daho Melayu hati kedekut. Awi alam daho orang putih nak kek stingi. Mengkelo hatan-hatan orepa pitan-pitan tak daban telo ha. Awi dah kahiti wina daban dalam uam telo pakai ti okna tu ah. Pi lumai-lumai telo alang hilat te telo ka okna tu anu ti ya. Okey, telo te nyinang te di Facebook Pes Radio Kaya. Kata halang nai manharin telo bosikah du ayah barat ini alang unak loh ke iha kuma hatan lelan lake lebui te haruk nak tike kalau sang pijam nak jaki te ilo pakok hak dipah pa amdang re kena ya barik lake lebui kah do ngau kerena oke okay? Barik lake lebui kah do ngau kena tinan ya ya tika nah awi haji tu haruk nak mina haruk ketu haruk alang dang anak nak kati pa oke okay, hak hatan te hati oke okay, lang kedua kata menharin telo bersikah dulu kah ya aku mati ni lekoh lan kalau teh panau dahin laki kabuk lahan kena arak anu ni arek piten alek piten eh arek piten lan nanan nyihu ya bayan ji tebuk kopi oh peng anun duyu pa kaseh kena patutkah dalok duan arana haji bakil yo oke anana dua kata lang kedua ne harin telok bosikah dua basang luak ya leko lan kalok te pano dehin lakek kabuk laan kena arek kenenda arak pitam pitan lan ha piten lan ha nyihu iha bayan ji tebuk kopi openg anun duyu peha am kaseh kena patutkah dalok duan iha narana haji bakhil anan kata lang kedua dahin kata lang ketelok harin telok bosikah du narepa ben ni kuma lio ok tipung am kaseh maok ji anak yap ya patih menakui hatan lan ha ok kena jawab laki ing akai bina ok meniha kena ya lia ok tipong am kasih ma ok ji anak hiap nak menakui hatan lan ha ok jawab laki ing akai bina ok meniha kena ya faham ke ha ita tipa oi dah am ok menita ti bi dah beh kahi ke nya jam ni ka nun maksud nanti Ika ampan apa sayu te harin telo tipung kanan kurik sak em ngesayu kenap napaan juga kenap ya mau kika anak ya ma oke anan daho alang antam pakale doni yati marung daho hatan dahin pitan nanan dike mang telo hatan te dah harin telo te dah bakeh telo nunan kelaho jaka telo te dui dahin dah ke awi kurin bosikah duo ni deh aku ma agan bayan kopi openg pa leko si pe hang nap am kaseh no te ya awi telok te duit hen hati mang telok makilo dah paan sang belajar no re pasang bayan menita ke te ka jaka na ita kang bayan menita ita ka bayan mendah lo no tin dah na haji bakhil kurin na harin telok ben ani pa telok halong telok no te ya ake na na ada ho lang antam pakalai da ni nun daho jima lo we hate daho lang nap antelo agri tam pia pakalai ngejelo program daho do ni hari dia kayan Mira FM ni dang WhatsApp kalau pala lubun kusung ji telo ji saya kusung ji patusu ya peji te alam kelarah telo lebih ani men uhanin ai tam peji kelangi deng daho tangan laan ji lagu alang kenan Rosena Urayuna lagu alang kuma tangan marung sekolah mentelo lim hari dia kayan Miri FM

0: tamu nyang aku duan kelo anak ani kedau men kelo nyam lim-lim mau rumah kaya anu mau pune mengkelo selangok-selangok mengkelo lalek dui-dui ketalang bisa anan mengkelo mabuk-mabuk mahum dan anak kaya anak kaya nang ngayak leh mabuk-mabuk nun saya upang sanan yang nak lom tenang te norek lau kelang sekolah tangan na sekolah man sekolah ni tua kurip te man sekolah ni tua kai tahaman ni nang nore nutil ho te alam nunun kunangan kelo nyam tangan na sekolah nore pelau ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rinda mang dui na tanah kelo dui kelunan bat pelau kelo nan sida kasih kelo tanah ta mabuk-mabuk kita na ina ora kasih ta nore kelo buk kelo lau namai sao buk kelo buk alang tenang-tenang jam mangkat nyelingok mangkat am kenap kelunan ni nang buklo nore ke kanan kanan nang cukup kanan asan no alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak ngio mang nakat alang habe habe ya reji dahuk mengkelo nyam nangan kelo ngio barik alang nyemukan kelo din kelunan ngom nan hari ok dahuk
1: harapan kui men imitam khususnya mentam kayan ja itam berkir aktif alam na kajian khususnya mitam lang te alam pedalaman lah ja kenulang tak belajar ni naa dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah ujum kenulang tam na dengan pa pada masa yang sama kenulang kurin dah anan ngatu kita kita laho dang iyo na iha na gunah na kita ngiyo konferensi ni ja itam dang peji dengaran dahin deng share idea lah marung kena nalang itan itam jam ne jam ni tam nuntuk tam seng nana nuntuk tam seng praktis na halam dalih tam jadi aku akhir ja di mitam dah kaya nalang na kajian aku yakin dan percaya usia aku dah tolong pernah nak kajian bi lim-lim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut seng nujo kena di doh hadui dah mendak hawang jadi mengkawah marung anan yang penting kenulung tak nanan tenang dahin entak share dahin dahin dah belahu mengkawah sengduan hunan kulunan ngahum bi entam barak kunun idea yang tak tek di idea nanalang mahan lelana okay? Jadi nunun tuah lang tak nan lelana dan memberkati dah awang lah dahin memberkati di antara itam lah okay? Jadi nanto harapanku menitam lim

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

janji lagu alang kenan joli jangan lagu alang kuma selamat daw hawa. Okay, mina temen hang telo te ujung migo ni na daw hawa dah nak telo ke dah so telo ke nunan pelahu mengkelo nyam ake nyam doh sendiri ke ya aku ngina kelo paan ala urip pada nak dahin paan dia berkati te alam urip hawa kelo ya. Okay, maok sayu ngedaw man sem sem nunan ni sem ang ke sem ngau nunan pelahu man ketri nubung hanjok taman Petrus Wan dah hinjau ajang alang tek nai peji ngejalah live Facebook tam HP Radio Kayan ya te tini aku ingin baraji info alang nai man Persatuan Kayan Sarawak Kuching ani marong family day nurepa do panak ya PKS Kuching 2026 family day PKS Kuching 2026 nurepa pahlong bahe hungai pahugun papayak dahin papeju kenuna moto dalok ti dahin pahlong bahe hungai ni ana te telok de bulan pulu na duman 2026 ni pukun saya jihma atang pukun 4 lewi ha adis tepuro adis tipurang singai nginah jam ke telok ngapa ni ya adis tipurang singai adis tipurang singai nunan harana tipam dehin lahom keluan-keluan alang u anda lotun pihna pahlung tek suka nikah panak nyivan poco-poco karaoke tek cabutan bertuah lahu dahin misak karana pahlung bahaya ungai te ekin nunun tang telo marung family day ni nurepa pahlong bahaya ungai ni telok deng matang dawah harin telok ni hati Dr. Onila pala lubun kusung jipat sayak-sayak-sayak kusung telok kusung sayak ngeluak kusung jipat sayak-sayak-sayak kusung telok kusung sayak anan lubun Dr. Onila dahin alang lubun dua harin telok Daniel pala lubun kusung jitelok tusu jilima-lima okay lubun Daniel di hati kusung jitelok telok tusu G55 nginah itam pahu kaya nalang teh hak kucing nurepa jelang man kucing nurepa jelang teh pala adis tipurang singai ni di dang peji ta alam pahlong bahe hungai nurepa family day PKS Kuching 2026 jaka ni na yati telok de bulan pulu duman 2026 menghadau ha an kelo bara melim dah panak lo alang teh hak kucing ti tena peji dah ha kaya nalang teh kucing ti kan telok nuti ke telok pa ung ngahwa dah bangsa habeh green atu aja si dah nak telok dah wan telok ti jam hi ka bangsa kaya nalang teh kucing ti okey anan metelok alang teh kelang hi reda kaya ngejelo frekuensi FM G 06.G dan FM G 07.2 ni lah men kucing serian sematan samarahan nuna pelahu mentelok alang teh Sri Aman dang teh peji te alam family day PKS Kuching 2026 ni. Tai bangu telo reha ngluan nyenang kelunan ka hom jaka jiji event repa ji program alang ananau ti ya. Okay, men oh ni nai tam peja-peji te alam dengah sukan. Biar pai dengah sukan ji lagu alang kenan Ezra Music lagu Livang Te Umaru. Hi men telo alang Livang Te Umaru. Ju suklo meninan ya. Lagu ani antuju manitam le malang na te kenap Livang Te Umaru tam.

0: Laluan, Lengkapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
1: Ngelarang, ngelarang, Lengkapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
0: Ngelarang, Laluan, Lengkapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.
3: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

0: Atlantina, Radio Kayan Miri FM.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Dalam kegiatan malang HP yang
1: nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai de kayak anak. Tapi tak lebih ngelu antai ke nak nanyon.
2: Berak na pantai.
1: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
2: Amin tak kita panggil andi ke.
1: Wes wan anda.
2: Ana empat teguh ngelihat ha. Kelihatan
1: nak nanyon.
2: Dia payah untuk tuli rumah teguh dah dah pemaya tu.
1: Jangan tahu liu mak, sih sebab mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
2: Kurintang
1: nere.
2: Ubang kau tau tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak
1: ti. Kena tam dah.
2: Plak daun.
1: Teh plak daun.

0: Caloocan, Caloocan, Tejidahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
1: Nularan, Nularan, Hinapan, Tejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
0: Nularan, Nularan, Hinapan, Tejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
2: Okey, tepat pukul 2 lebih. Tanpa jauh-peji tak dalam segmen tak. Mihati segmen ngelarah ngeluan dahin apa jam tak malang bayak loh nani. Dahin menuhanin ai tanpa jauh-peji tak dalam segmen ada tak sentam kelang heji parat. Langkenan Polgus ya Parab Juntun Langgiri telok Peji tak dalam program ada tasana Menuhanan ke Itam peji tak dalam program info Pukun 2 junang Kelenghi long do anilam sejarah Menuh long do anilam sejarah Pukun 2.40 minit Itam peji tak dalam program Dengah menhawang dalih Nurepa dengah usun tanah menitam ya Ya mau sekena menitam ni Malang peji tak lasan radio kain Mir FM Mentelok alang te ujung ala nalunca kani boleh sayu geri kelita geri luri geri nun tua ubung alang angklo pakai te ujung alana lun te ujung migu nun ni minat te bale menhang telo alang te geri dah nyam telo kan ore pada ha uang amin telo ka te panong ngeluan ha ngaban pablek bareng nun apa te bahe bah ngat ka te ore pate kuman bahe te palung bahe pia dahun dalo PKS kucing men adi bela menuti ke hino to pengawan telo te nyinang te jauh keselamatan telo dah anak telok keselamatan kelita nurepa daven-daven alang antelok geri laho jakat telok melok kelita telok hangaban kelunan bangu ti menghadau ngusik kelita telok ti nunam pelaho jakat telok teh panau hangaban alang bangu kelunana telefon telok nunam pelaho beg telok ka mengahak na bengah nuk tuan nuk tih tegu telok panau ke bahid hak nabit ketek halam beg telok ti katalang belegah-belegah nunam pelaho telefon telok meng telok melok nate sut seluan halaong telok ka anu repate sut basung telok alang melai lega kanuti nginah telok paan lavate joh tukati ya ino to pangaban telok te usia hakira halam pasen ka anu repa ha ino ino to ke hatamu tika ha shopping mall ka nginah hitam paan lavate joh tukanan itu itu kelau tegu telok te nang balun kanuti ya bahi telefon telok ti melok te taga balun tika te alam bakut balun alang anda sedia atika telang na telok telugi atek joh to katin am Wina mendah nyam telo windah nyam ni pedung je kipat tua no dah te lawa talan te lo anunan palaho hate alam kedai ni ke nyihok kire nyihok kite bahi taga ti te kaham kenan dah awi wit ka nore pa kelingai alang mele biang ni ke oh asia sina telo te bayan lim ke talang biang anan bayan nuti tua pedung usih bayan ji legah je hangun nuti legah dua hangun legah kata tipa dang andah na te ta hukum ta ke Awin ita amma tubuh anak tak dahin sayu tugu tak teh kedai alang melegah barang nanti. Okey, nginai tampaan lah batik jatuh kanan ha. Dahin mentelok lim hak radio kaya ni tam pejoh peji pelalau tak alam program. Ada tak sentam lebih ni. Ayati telok kelenghi. Para palang kenan Polgus, para juntun ngejelo segmen ada tasan hak radio kayaan Miri FM.

Orang bosong tuba hulung atingan ledah bahan kane mudik ata lan lolo ngenim gri areh bakeh kak mudik ngebenene kalau anda hindal edang bulan edang abulan venanando edalim beranjama.

Tejo urus bareng tua ketingang tanggal jo kalong. Lebak ya dahin duit regit kurintingan. Le apa dah ne ya lang korem lodang lang lolo. Ngejan dah lo anjam jalan nanan turan ne halang. Ngebentabah anak korem abusong tuba hulung atingan. Le jan dah anjam pano halang.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Radio Kaya Miri FM.
2: Okey, dan ni tamu peji tak alam program ada tasen taman adi, ada hin program ada tasen dengan tam kleng hite jaka lang pe alam lebih jima, ya ti matoh men pukun dua lebih, nunan ya, dahin lahu saya kena menitam lim alam pa alam peji ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan tam lebih ani. Aiki menoh hanin ai tam peji ta alam program ya info dehin te joh program info lebi ani aku sengbara norepa aku senggeri telo kelenghi marung ji info te joh ngehawa norepa nahawa ya aiki dehin info ni norepa alang bara te joh program info telo lebih anih anala te alam kayan etnografi channel telo danginang te alam YouTube channel telo ti dahin lahu kahum pengjam norepa kahum info marung tam kayan ni alang anbara te alam channel anan ya ok tam peji te alam info tam heti marung ngahawa norepa nahawa ngelarah jaki miat pengjam
3: ngahwa alang tok itam murib dusun tanane itam lake mesti te pala mindohti te metang daha eha cengkrema dahunta italang lake ni dahoti daha penang nah jadi ada penang nah sape dahoti nahawa lah te nahawa nah rana abin dahoti utbutat do dawaseng mepengkronan kah dah baralim na do ati lah masa do na hawa ati do na kuman ati kahum uting giyum 4-5-6 uting dah tawak belajar umati lah inang kapan kelonan donan marung na hawa ni marung pasiha main marung na hawa jadi tena dah na hawa ni na parana kelonan ayak lah tak tepara dah mendahalang pahawa ni amun dah jiak, amun dah petat, amun dah borah, teurip dah, anarang tepara kuna nayak mendah, alang pahwaan ini deh. Jadi alang pahwaan ini deh, dawa up damai nene dawa, murip dena, murip sayuuna dawa, abin dawa up mapeng kelonan kuri-kuri kahuma wanda melu hinang kelonan nepah hawa dawa, cita tam cengmuo hawa dawa, nunan tukna hitam alamu maru ni tamu maru kahum masam tenal pojako mendah tenal kayo kuma kayo awan dah na ladang awan hab na kanan na dapi puting dapi hawa atin dapi hawa na kanan hawa no nanar tidak titih lah pusu tangah kalang pusu tangah jaka dah na damai dah talamu mati anu nantuk anan lah aku bara marungan tua na hawa
1: Anihe Radio

Sarah ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji ita.
2: Okey, menadi tamu peji ta'ala maklong doa ni dalam sejarah dah henji lagu alang kanan. Alexander Lihan, lagu alang kuma Usu Jan Atang, Nusu Amatang. Ah, Usu Amatang ya. Melampah Usu ku Amatang ni pala kelok, tabik kelok alang tak kelang hira dia kan lebih ni. Aku inginah itam pa'an ala lu tak alam kenap telok dah hen laho. Aku inginah telok pa'an mageh maget tak alam hadu-hadu ilang an telok na laho. Okey, kerana ni 40 minit lalu pukul 2 lebih, aku sang pejoh geritam peji tak alam program tam lebih ni hati program dengah menhawang dale repa dengah usun tanah. KJ dengah halang undang alam Jakarta teka home 52 patai alang an pesuk kenan pasukan alang tenesen atang do ani nerepa atang dengah hani an kalong ihati dah alang tawin ta alam ferry alang te tebalik ta alam tusah alang jadi tegu banget nai ngelupa kaya ha Indonesia paun bulan pitana ni di Ferry Virgo Transport 8 te alam manau man Surabaya Jawa Timur Tepala Banjarmasin Kalimantan Selatan alang te Haji Busang Borneo geri 240 telok dah alang tugung na dahin te dah alang nyadui te ujung na lahu alang na panggilan kecemasan tegu 10 telok dah bulan pitan alang uharedi. Dalam dah baran repa tegu dah anpahbung kenan panggilan kecemasan ani di ferry anan leput ke penanan te ningkoi tam dilo te nyaya ni ha te bahat bahji ke te alam banget ti alang jakanan ke banget ngelupa kayak pelaho atang telok meter nunan abau lupak banget jakanan ya dah pihak lang te kuasa menohanan ke bara alang ferry ini naik terbalik hati ha banget kepulauan Masa Lembo ha banget Jawa. Nyoh dahun dah pegawai pasukan penyelamat tek pesuk je atuh saya patai tegu kuri-kuri jam menuh atuh sahanan jadi bi saya perlu telok laung alang habih ke pa'an loh padai ya. Lamanunan dah alang tenesan ini di tek pesuk patai alang an kuma tegu ferry ni utai biang nak ke teida tan teida banget ti dahin dah te masuk te alam ferry alang ukah menandih dah banget ti tinana dah pasuk pesuk kuri-kuri patai alang hak behlan patai alang ampayan dah pesuk nore palang anda kuma pade anandi okey dahin alang an barat ini ke agensi nan una ngatun hadui jemusang ferry dahin mejat patai kapan men dalam ngawananan hati telok pulu meter patai alang an pesok laho an giri tepala umaprah umaprah polis umaprah polis sarana hak Banjarmasin alang an kumak tini ke ampayan patai nan an ok mendahak panak alang atavinte Indonesia nyati daleh kepulauan alang hui pelutusu libu pulau norepa busang dahin ferry jadi ji ngawan dah panohireh panohitih te alam dalehanan ya. Okey, nanji dengan halang naiman Jakarta. Okey, dengar halang kedua ke ihati Heman Beijing. Tino ji asok banget norepah anjing laut antak nak asok banget nato ya. Okey ah, aji asok banget alang nyamumun ke hak ni dahin lahu iha jadi ji alung kelunan tek media sosial hak dalekina menu iha nyatung su 200 kilometer ane uli hap ne uli pala busang da Changshan. Alang ngabana jarum bulan-bulan tua menuh ya anda hakah teh halem banget teh nurepa hak ngabana sena tulahan ane ke tino anjing laut alang umun dua dumana ni an okaran nana dah ini hak ne uli ngelua hak tatah ngabana alang tek kelunan kehom kelunan dah ini lahum ane na kedua hanguna ya nanunan menuh ya anak kau teh hak banget alang layang nurepa hak belua banget teh ke ya nana ne ini anak anda hak aku te banget tusu de bulan pitan ya ti paun bulan ani di ampaya ni hak ne uli ngelua ha pulau da Changshan tegu pulu telok de bulan pitan ben o ni hak te nyatung su na 200 kilometer ni di nunan kurin dah ala-ala data te jom teji kat anda hak te te batong napa meninan dah jam hino ano anjing laut ani te ke dahin lahu dah hino dah anu ni suwa nau nanti dah ini hak ni uli ngeluak apa jam lah ke dah hak ni uli ya tidak halang nak hadui ilau masih hak banget tenan dah jinang nana ni ke sa nyuang hak ni menuh ihak tek suwa nau nanti dah ini lahu tulan nanti ampai nanti dike anda hak nela nak lah lah hobi ni ha anda nak hulung haring napa dahin usik ha takut tek kelunan dahin mengalai ha tek kelunan ke wi ha manduan di ha dahin kelunan lah hob ke nanti dengar halang naiman Beijing awita nyindang anjing laut nur hepa asok banget kena ha ni ke awi dulu kumak ha nyuang ta nyindang tini ke yo belaong beletup tu apa butit na nuti ya jui ha sukup kumak nak kan ikurik dahin mina iha mengalai tak lembangat tapi nampai nani dikit nusi ha murip ha lembangat ti bi anna akulunan kira na hulung akulunan alang na ha na inda kaya ane ya. Ya nunan ni tanpa ji tak alam dengah menhawang daleh nurepa dengah suntana dengah hawang daleh dan antam kelenghi te jaka lang pehalaan lebih jima ha Radio Kayan Miri FM.
3: Radio Kayan.

Kenan idua nyipa ugeri telah etam te pala pukul 2:50 minit aja kan ya. Menuhanin ah pukul telok lebih itam peja-peji tak alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kami radio kayan Miri FM te atang pukul 6 lebih nanti. Dahin te hawa hani ke aku imauk tabi sayu jung migu sayu ngelarah menitam lima lang te kelenghi radio kayan Miri FM dahin nginah itam pesuk meluak te jaka lang habih laan. Tuhan memberkati tamlim ta alam nun tua hadui lang antelok na doa ni lah ho ya. Saya lebih sengelarah dahin lagu lang bayak loh alang meka pelasan tam nurepa ampai antelok pejuh peji ta alam segmen PDK tam lebih ni ji lagu lang kenam Florence Mulan lagu alang kuma halam alang tapah mantelok lim hari dia kayan Miri FM alang paan ngep ji tam aku Elivan bye bye.

0: promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Alam lepas, aku inyo. Alam lepas, aku imudik. Aku ipaan, malam ngejelok.

0: море царю.
1: Okey, dalam pergi dalam kesud dalam program dalam kelarah tam lebih ni hati tak buka lah telok junang ho pita dalam pergi tak lama dahun surat dengar. Oi dalam pergi tak lama dahun surat dengar. Ita mihat kelarang ruak pergi dina kami tak lama segmen napi di ke pergi dahin nak kelok. Wana na pukul 8 lebih tama pia peji ngariang ada huna dah alangaya paya ni tama mi hat ngok kelarah peji di na kami rido kayan Meria FM tanah mengklarah tama lebih ani in kena adang hani tama pia peji tak jauh program kelih adat asal tam mutama tak lama minggu alang banyak loh tak lama bulan pitan tak lama dumana 2026 ni. Dengah mari dekat yang nampak mode buka 8.30 minit lebih menjam tu kalang layuna ampai yang nami hata ngak kelarah pejirin nak kami rido kaya Mir FM tak lama dengah suntana tak buka 8.45 minit lebih wana nami hata ngak kelarah pejirin nak kami rido kaya Mir FM pukul 5 lebih ngak pihak pejirin ngerang dengah alak anak pahamu mana pun dengar rido man Kuala Lumpur ampai yang tam temuh pejirin ngak tak lama kelarah tam ujung minggu ni pejirin Redo Kayan atang pukul 6 lebih.
2: Men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya ni pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengbara aku ya ni, aman, masih-masih tam terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, itam nyoh. Jawab tiap pertandingan nyivan, itam nyoh lah. Aku kinah jauh keliah dan asal tam orang unduh hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan. Hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis dalam tiap Sarawak ini. Semoga hibat tam orang unduh dan antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.
1: Kita mempunyai ngeriang dengan Sebastian Lusat Jo Ketik Jo Temu dan Pujo Belajar Nampak apa kali Nyivan Nampak ngajar Yang minta melim Kerana saya minat lalu pukul Telok lebih Dalam segmen PDK Peji Dina Kelok
0: Lebih Ali Aku ingat Kuman dah Kuala Oh pakai kuih

0: Okay, may tamlim pa jo talo magkaratam labi ni te manahang talo lang ay kam jam no te jo ha kyo layando ta alam dalitam ita manya nang te jo kyo layando ta alam dalitam labi ni ta ma ninang na ite anengi bahwi blare ha kuri kuri awan alang te ta alam dalih lirin dahi na malam anengi usan ha kuri kuri awan alang te ta alam dalih lirin dahi nagahan ke sudo hinama na 24 atang 35 derajat celsius wanan jima ita menyenang te joh ke olayando gak te domigu 27 do bulan apitan jimana anengi usan ha kuri kuri awan lebih anengi bahi blare ha kuri kuri awan alang te ta alam dalih lirin dahin malaman nga usan ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahin agahan ke sudo yang nama na 24 atau nga 35 derajat celsius wana na dok ji 20 saya ada bulan pitan jih mana an ngyok do maapa kenali sun dahin lebih na an ngyok bahi belare ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahin na malam an ngyok usan ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahin agahan ke sudo yang nama na 24 atau dengan 35 darjah Celsius. Jadi nunana kita mempunyai area yang tak jauh kiok leando tak lama telok do nari lebih ani jima dahin do ji 20 saya ada bulan pitan kena ada ngabara menitam alang tihrehti tak lama dalih maya hadui alang entam nam.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ya, apa anu pecih dihina kalau te dengar tema dega bahat macam tu kalau nggak layu nak Facebook Radio Kayan di WhatsApp Radio Kayan apa an okay manita maklunana bangun.

Peserta mohon sampai ji awan halang dang awana telo ilo tangoh ilo bud kata anak telo tiha asap koya nak belaga jen su mena umaru umaru lang teha kuasan asap koya belaga ilo tangoh tahu but tahu dang te tinan dahin hadi hadi usu pelahu lebak te ana dah pable ha peserta mo asap. Okey, nun dengah dono program telo alang te telo mapa sarak miri. Jadi program Festival Kesusteraan Sarawak ke 2026. Oh, nah hari mana 20 telo 2 bulan pitan ani de dahin bagi tam orang ulu we nak telo kayan alang te telo dalam miri ni dalam program lang ana nah hari pukul tusu lebih ani miri hati ha pentas utama apa na dah na rame ani hati ha stadium tertutup miri te petadi yang tak na alang na jadi aku ngiu te manhang telo alang umat telaran alang u sedia aku riak tak lama petadi yang tak na alang sang na stadium tertutup miri kena telo dengan tangannya up menjaga alang wana bara kena lim telo u sedia abe nanya nang man be dahun dah alang na kelihan ni dah penganjur alang puboh hadi tak nak man bagi telo kaya na ni te puluh kumpulan alang nyaup daftar tua an happy alak dah ngak ngiyo hau petadi yang ni nodok lo kena hui berapa kena hukahanan udang an ngapnu. Okey, anan nah tak jo hadui alang na malam ni manbe bagi hadui tam kayan dalam program Festival Kesusteraan Sarawak. Wana nengwa tak jo hadui tengara alang na malam ni pukul saya malam ani man telok alang teh asa pukul yang belaga. Ani hak nah man telok alang gampanglan SIB nerupa BM tak tengaran. BM daerah Pekoyan te tengaran kalimat te jo laporan gereja alang sang anak pukul saya malam ani hino awan kelok ya nah BM lebu kulit jadi alang sang na kalimat nore pada hok bara man kelok hina Reverend Peter Pengiran Mutang hiti penyaras pusat sumber BM Sarawak dehina mawi te tang kelok dang telefon hari ini telok Pastor Jim Bai anak kacol 07 saya 0305 pitan tusu dan hari ini telok Pastor Stepanus Madang 0225 5 tusu pitan aku ingin telok pelahu TNA dahok barat tek Johani Hui nak mana telok alang tek da PM alang tek hak kuasaan koyan dan asap berlaga. Ya, lagu langkanan Nizra Music kelangkuma ikat Tuhan ni tanpa jita lama dahun surat dengar.

Ikan Tuhan kan Ezra Music kalau kita amat temu tak lama dahun surat dengah lebih ani jarun telok ngelarah lebih ani pergi tak lama dahun surat dengah dahin kami. Lama dahun surat dengah lalu ini tak lama dengah kira jejak malam ulalu tujuh teme hadi nguak neme hang dewan dengan negeri dunia Sarawak alang geri cadang alak dang nuhang puluh tusu kerusi mariang talam dun talam Sarawak dan hadu ini perlu kuri-kuri anak teme hadui alang tekap anak empayan pelong hadianan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Tek Barat Tek Joh Temi Hadianan Perlu Negeri Hak Perlimanu Nak Empayan Dahak Na Kuri-Kurin Antuk Ngeruak Wati Empayan Na Deng En Peluong Dahin Na Ulim Kuri-Kurin An Kesut Hadianan Deng En Na Dahin An Ngakun Wati Jurai Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR dan matoh hadui neme tanahang cadangan dun menepulu tusu kerusi anan empayan ana bara menekunan bangu ngeruak anan yang dah balik dahun Premier Tam Sarawak tek jo neme dina nuhang wa kerusi dun alang tek tak lama dalam Tam Sarawak. Dahin kerani ano menbeh ano Premier Tam Sarawak ke Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng te na iwe hadi prita te hak babuling agropark Geleri Spau. Pecah tanah badahun surat dengah lebih ani sekolah hena te hang batang ayak alang danga musang tebin nyam bayani alang hipun uge pengjam tudi dang tolong panak dah amin dah alat dah dang meju sayu urip pada talam amin. Anana balai dahun Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM yati Datuk Sri Nancy Sukri. Pejauh tak lama dengar, hati jo huka asap tak lam di nerepa indik pencemaran udara tak lama dari Taman Sarawak. Kita menyenang tak lam dengar halau

0: Sang kira jija malah ulalu. Alang te bara te dua kawasan tak lama dari tama Sarawak ni daripah dua bahagian tak lama dari tama Sarawak ni lang abad hipun IPU alang jana sayu man age batong alang jana sihat hati serian jatuh puluh telok Sri Aman jatuh puluh ji alang pasak ke nah kucing pitan puluh ji Semarahan saya puluh lima Sri ke saya puluh ji Sibu 60 pitan Bintulu pitan 64 Semelaju 60 telok Kapit 66 Mukah 70 Miri 57 dan Limbang 54 Nunai tamah peji tak jod hok bara Hukah IPU dalam Sarawak kira jijam alang ulalo alang nusang dalam tengah RTM Sarawak Nguat tak lama dengah halang baik loh tak lama dahulu nusrat dengah halang biar ni hak dah tak jod utat petadiang lepas kemuncak Malam Kemuncak Bintang Kecil edisi langkah 40 Alang Anah Aditrium P. Ramli RTM Kuching Malam Deh. Beserta Mandalih Kedah Hati Muhammad Rizal Indra Rizwan 22 Duman Yang Nalang Api Nemuk Ji Pakalah 5 Loong Peserta Alang Jak Dehin Alang Hati Nah Yang Danggeri Uli Hadiah Daripada Tiba Hukah Sin Hukah RM20,000 Alang Api Nomor 2 Yang Nah Ji anak Ok Mandaleh Negeri 9 Eti Muhammad Aryan Zuair Muhammad Rizwan Akram 22 Duman Negeri Ulisin hukah RM15,000 Dahin peserta Mansabah Kristina Is Zara Roblin 22 Duman Alangapi nombor telok di Negeri Ulisin RM10,000 Ngio dah alang na program ni hati radio televisyen Malaysia RTM. Di nalang te Atang Lim, ya na Menteri alang teh Jabatan Premier Sarawak Datuk Srifah Hasidah Said Aman Ghazali. Bintang kecil he nah lasan apa nak danga pohmo bakat mariang te hang dah nyam. Muka mananan alak dang mei awang mendah alak dang mejan lahu potensi nerpa bakat lang dah hipun wina dalam bidang seni persembahan. Mita Amlim dan Aitama Peji tak lama dahun surat dengah Lebih ini dahun surat dengah Dan anda pemau ngeruak tek jaka alang piah nguak jima So lebih mana kelok lim dahin Pejauh Peji dan kami radio kayaan Miria FM Ngap Ji Itam
1: Lenghinah radio kayaan Miri FM online Men pukul berdua ngedau Atang pukul 6 lebih Ha rtmblik.rtm.gov.my Pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Itam

0: Ya, lebat dah hok kaya nak dalam lagu nyole kenapa sayu halang aku mak balik dah hok dalam lagu nak itu hipun manuk tinggang hipun neko halang berang dan mana hang telah naknya tapi nabi ani jam nun arti dah hok peji TC dan kerintah peji pekap peji pegap pihak peju okey mentak lima tak lama kara puji di kala ini saya kenap tak mana hang telok alang ngate mater gambar kali hadi telok ujung minggu saya kenap ayak mana kelok lem dahin mentak lang teh kucing apa teh mana hang telok lang jan payan jam teh jo kucing maraton 2026 lang patut nak naji ma do minggu bilang lana ana dah ngajaki abin nak kena nak do apa kena nak lesun. Jadi persatuan kucing maraton KMA ngejeloh dahok bara lang nusang ana na juta dalang ana abin kucing bayat petrungak dia nak tusah apa kena lesun do nak perlu apa-apaan alang pejelang dah nak. Ani ana pikira berapa hapal mana te jo ageh din keselamatan. Lima dah alang tawin talam hadui lang anu kumak kucing maraton ane. Ada yang nangih dah bara, nangih dah bara lang ni man KMA dah penganjur lim kah apa anak anak di labat nyenang ngai tak jono togaya taka IPU dehin kuri-kuri dah bara jo replikir dalih alang tubuh kena jerebu man puun bulan ni deh jadi anak na jiu tat alang anak dah na bin anak lim dah alang ngiyoh betadi yang ani deh dah peserta bat dang lokah TIP pingat panamat dehin basung apa nama dah dehin manbeh pelamana hade alang uan telok bayar dehin basung ana lahu dehin kelok dang te ha Plaza Merdeka Jima wina man kelok alang udaftar dehin alang alang udaftar arang kelok den ngioh petadianganan dehin jadual dehin hari lahu tak jo nunuk to gaya api basung dehin pingat ana sang anbara platform media resmi media sosial resmi KMA aduan ni jadi kena ha telok alang udaftar dalam kucing maraton jam tak jauh dah barang ni Awin hang yo nak jema program anak nabi an batang terpa jan jadi Awin kena nak do lang bayat apa kena listen Awin dah penganjur pemana tak jo keselamatan age kelunan alang api bagi nunan pelahu dah alang pubo hadui jadi abin nak kena aplikasi ni jadi anak nak juta lang anna di nasan hado te pala media platform media sosial resmi KMA abin nak mato hado ni ada hak na hadui bara te jo lang hadui lang sang patut na anak kalau na jima lang jan jadi ananda
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
2: Nunuk tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua, lega hui melai men ulega hak pasen. Lu bentelok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bentpat, ita menusidang terima barang alam en bayan legah nak dahin kunanan lang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Long at alam la ku lang ap tengara na te jo hai kena pelia bang te pana karin te lo lagu alang kena na diana ni ni alang grita ma te lo minat am pai ta mutama ta lam klarah tam mutama pukul 4 lebih dehina sa kena ban ke lo alang te pj ha Facebook Radio Kaya na Mira FM selebi man afia mahius man Kalimantan Barat Indonesia selebi manika dahu afian mahius Nunana pelahu yang ato ad hoc mana telok alang peji ngarian radio kayaan Miria FM man bake-bake nak tuan hak te kena ha kelo melu hani lebih ani kena saya kena mana di Jason kena saya nyadui lebih ani ya saya kena menika Afiam yang yo salang te ha Kalimantan Barat Indonesia dehinda menasi selia lulau ya yang menjusu ku menjusu Okay, nunana palahu mana telok lang peji ha tak lama dah hok telok ngeda ni peji di hene DJ Levan ngap de hati alang alang nai ta ma piah ne tumun ne tak dahun tam ke lunan hati hatan repah piten repah piter ani ha nah kata ha dah hok alang na tak lama mengklarah telok ngedo de hatan repah piter tak ji dah nak dalam dah hunta ma kaya ni dah alang ja nah te kesep ah okey main telok lim puji dah yak ngeru alang mayusu dalam maklarah halu bi ani jong migu telok hati ulau ing ani bungan jan hado man bosika du ten petrus wanda brina ke baja alang puji dah nak telok dalam maklarah telok Enak tahu mana telok teh alang yang radio nuna pelahu mana telok alang online radio tak lama pasar miri mana telok alang teh umaru so kena payak mana kelok lima bina apa anak teh apa apa jadi nak kami radio kaya nak miri FM.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ya pejauh apa ji tak lama dahun ada alang ayak lebih ini ngeri yang dahun balik dahun premier tama Sarawak tegu rame do Malaysia 46 do bulan pitan alang u anidem
3: kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, Masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: Iya, dalam Sarawak kena lagu ala kena na Daniel Bampa ala ngai cerita ma pejoh tak lama dengar ya tak mana hang telok ala ngai nang ha tak jo real ala ati ha Facebook Radio Kaya Amir FM nah tak jo ji anak telok ala ngai menang tak lama ratu barang bergata tak lama jaka ala ngai deh din telok puluh dua bulan ha tak ha bah paji deh na telok bi program mani anak tak lama YouTube Amir FM official buka 10 jihma tong buka 10 telok 10 minit jihma darah telok 10 minit tambah peji dahin Kete Miss Yunis Irin Laing Ratu Barang Bergata 2026 Kete kenun kah long tek Mahkota Ratu Barang Bergata 2026 dahin mai isto kena melihat teh hawa halang nahi pun dengan PJ Petua Tenggara dahin telok abin tak lama jaka alang u ya am teh hawa abin kenaan komitmen teh jo sekolah dahin telok puluh dua bulan napitan pukul puluh jihma podcast YouTube Mira FM telok dengan PJ melo nak long dahin Ratu Barang Bergata 2026
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Itau

Ya, soalan kanan tak dan tak lama lagu nak langgar geritama temu HPG tak lama program kuliah adat asal telok tak lama kelah tamu jong amigo ni. Ya, tak lama program kuliah adat asal tamah lawi ni. Itama pihak HPG ngeriang parap langkanan hinan telok kain nagang men uma balu liku asap belaga. Ni ya, nah. Hiap pelekan dah alangaya mayan. Dalam jaka alang u ani de tampaji de hena.

Menatahkan di kunan potong lali putong toko junjutun kriket di mana ta orang di mana ta di pahan ranglan abang ati aruh manrang junjutun teguh orang panjat teguh.

Yang jun jutun, ia kagak mepat

Ya, minta boleh mahanun atama pihak peji tak lama program kriah adat salat lok alang peji tak lama kerah tamu jang minggu ni dah ke sapi ane na kerah sapi lumur belaga dan lang na para mentelok dah na hina na telok kain lagang.

0: fasa alang kedua duma 2026 melawin sin belaja alang en uke limna ji juunang juta ligit. Projekana sang mato ena bulan puluani dahin lim-lim hadui patmaina sayu en ngio pahalum alam tipo ji bulan menuh kontraktor terima surat tawaran. 32 kontraktor dahak daletam ala bahagian alam proses caput undi milihi alang sang mano projek anan dah halam di. Alang ne saksi proses cabut undianan ihana lebun dua menteri pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerib Sulsil. Dengan ni pahamu menredukayan Miri FM. Pelita Sarawak u belajar G.35 juta ligit jah tulung kunan bangu alam alang telunga tu saha tutam dale jarunduman 2026. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara, sin belajaanan melawin tulung mendaha alangka tusah bahui, tusah tutung, tusah tanda tenyu, lepah dahin daw taga. Ya baranunan jaka majlis simbolik majai tulung, tusah bahui Kuching 2026, ala enjai man 20 wakil terima ha Wisma Kebajikan ha Kuching. Man 5 lang terima tulung jarunduman 2026 alangka tusah bahui jatuh 4 kes, tusah tutung 52 kes, tanda tunyu melawin 22 kes, tusah lepa 14 kes dahin tagak 36 kes uen ngalung. Lim tulung ala enjai melawin bantuan segera pengumuman alang tegang basung sekolah, balon-balon alang pakai putung dau, uvung tudu, tulung mendaha alang nahadui dagang alang dauk, uvung-uvung alang pakai menhadui, nangeluak uvung alang utasa, nyoh naan tusah dahin, kenun alang gak tusah anan perlu. Pada tu libu ligi sin belajar, uen unit hal elwal agama-agama lain, UNIFO, ukeh menhadui petmaina sayu dua uma sebayang hat tatah Bukit Semuja ha Serian. Adun Bukit Semuja Jod Ilus Bara sin belajar ala UN ukeh anan melawin gereja Katolik Saint Simon dahin Saint Peter's Chapel ha Kampung Salbi Samkang. Sin belajar ala UN ukeh anan berguna jamenglan dua-dua umas bayanganan ok sayu mendaha alang tai sebayang pakai. Ya baranuna jaka tai nepa majlis klunanaya alang gam dalet pejidahin rakyat ha kampung Selambi Pelaman ha Serian. Nenana lim dengan Levi alaan Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang men amin dengan RTM Kuching. Salam Malaysia Medani dahin salam sejahtera.
1: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.
2: Ia saya kena menerin Daniela Ada malang salin dahin bahasa dengah menetelok lebih ani dengah anda pemungrat tek jaga alang piah jima.

Ia segera menandakan Sarawak kini waktu adalah awan tam teh usun tanai tam atau mau pecah pejiri naik kami radio kayaan Miria FM dalam segmen naik PDK pejiri naik kalau ada tanggal pukul 6 lebih. Saya pahabung haban telah ngeriwa dalam kerah tam hui nak ujung minggu nuni kenun hadirlah telah na lebih-lebih nuni dan menahang tak lagi lima hapi apa ngelarah melok tak ada buah. Alam tak melok tak ada buah, tak balik lang nusuk buah, tak balik lang telok ngelarah melok duit kupi tak ada buah, lain ngelarah aku telok lemiriak ida buah. Zaman hang telok alam telok nugar kerani, bila tak balik dalih tak alam dalih Asia kerani, aku jaga dah nabu. Nabu membuat urok lang tak lumak parit hang. Teh manahang tolong Griana ke tolong Lara, Uli Jaki Umaru, teh manahang telok alang nyelimah Gri Sultan, teh nah hadui hadui Umaru, teh metok bobo, teh metok pese, metok puket, yang saya ngelarah ujung minggu mana telok alang teh Umaru lah. Gamdo pengakit dah hari ni telok lang teh pas raya Kuching akan lagu langkanan kumpulan fotograf Lukas Seribu Rindu sayung larah hujung minggu man telok lang teh Kuching.

segala benda hari ini telah lang teh habas raya kus yang ake lagu lang kena nengkong pelan fotograf lang kuma Lucas Ribu Rindu ya saya kena benda telah lang teh kucing tak lama kelarah peji dina kami selumaru mandalang usan lagu anan anak tujuh mana lim dah hari na alang tak peji dari dokan Mira FM dahin ya dan magi haran dah hari na dahin nak kena hilang udara januli pala amene ha uma kena tak awah tak jaga deng ne pesok amene anak naji dah WhatsApp tak lagu alangku mak luka seribu rindu anan pasti aku yang masak nak mentelok ah. Okey mentelok ni mentelok mengarah puji redo kaya Ana Miria FM. Tak mana hangat telok alang alam mengarah telok. Tak lama dengar ya nah polis nahan naji kelunan alang umur 25 duman awin anda nyelamat tawin tak lama ji kes nesak nako urun repah hadi hadi kereta dehin hadi kelunan ni dang ana dah polis nyapat tak lama tusah halan bara jadi hak batu kawah dah alam de. Ni dahun ketua polis daerah Padawan pemangku superintendent dan Barry William menadah barang lang ni menadah kelunan lebak laki anan lepas kelunan anan tahan alan rantau panjang tunggu pukul lepitan 65 minit malam deh ya talam nuntua pihak apa anak dena talam hadui talam meklarah pejidina kami Rido Kaya Mira FM tak menhang telok alam telok pukulup-pukulup nah hadui telok lebih anak korea ya ini lagu lang petirah tak jauh amin ni loka alam kena Rosiana right.

Ya, saya tak dalam lagu Amir ni. Tak lama kan RPG dari Tokaya Amir FM. Tak pukul 5 lebih habis tamat pihak RPG. Kadang dengar alang anak pemoman pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Dan tak lama kan tak lebih ni. Tak RPG tak lama dengar mana orang ada leh. Hati hukah kelunan alang anak barang mati tak lama tusah. Hati G kapal alang anak kumak KMP Virgo Transport S. Alang anak barang kaham anak barang peju 52 alang kelunan. Dan jatuh saya long dengan selamat dahina saya perlu telok long kelunan bayat anak para padek nunana dah dengah along anak telok api dalam dengah halang ni mana adalah Indonesia dengah mana Tripoli yang tak bara pahkanya anak jil ong kluna mati dan tusu puluh pitan ngua anak bara awak usan babah dahin sehok tol nyaman tubuh ha misdah kira jatuh 65 km ha selatan hinan adalah Libya hati ha Tripoli. Dalam mendengar alang anusang dah alam deh. Dengar halang baik lah, tak lama dengar suntana lebih aneh dan dengar haman dalam New York. Tengok polis New York, nah ada dua lagi. Dahwa anak kumak. Musang men sistem pementungan. Alang tak ada tanah, alang tak terlama pas rayaanan. Alang tepamu, susah kenapa tak jauh keselamatan. Dah kelunan alang jelang di nabananan. Dua kelunan alang antahan ini nah umur 26 duman dahin 25 duman dahin anak bara dah antahan awin peji kenap menceroboh berapa mutam ngenu awan alang jen patut na anak dahwa utam ya nunai tama peji taklah mendengar suntana lebih ani dahin tak pukul 5 lebih hab dengar anak pemoman pun dengar radio mana Kuala Lumpur dahin kena telok dia nak kerang ragu dan kena dari Amira alang kumak Yesus alang apa korep.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah inak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Lap nomoran ni?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomoran?
0: Skema nang kuriak ho.
1: Jangan ku ikam baju nak.
0: Nomor lalang jang em darana asum baju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni.

0: Ya, alang dang anjo nerepah alang jandang anjo hadui nana. Wena tugu dareta masrawak patrunga adhin do mahun kenan lisun kerane. Dahin ya bara utat anan ya na mengelo manbe hadui alang kenan dah alang mano menjam tokna alang mano hadui dah penganjur di agensi alang kawin menjam tokna jatuhan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak. Nyedang utat bahasa IPU haputong ejaka. Ya, donunan menadah pendengar wihak te panau hinang lasan apana dah te mai pek Lariana Kuching Marathon 2026 haji maket ayah hak Kuching tuan ide. Jadi na barat hui putulak ribu long kelunan u daftar alang patut nak ngio Kuching Marathon 2026 ni alang patut nak anna jima bian ngata areng amin kenan do ni bayat mabun lokah kenan lisun wina Kuching na ana bara hipun layando ga tejo aplisun ni haja jana sayu men ageh batong.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Si merat boleh atak kenan silo kawit ni. Nun jejam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal macam kopi ni kere, memerana belah ni.
3: Nun dia tipong nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara apa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran na tak kopi nang kenak de ah. Tek-tek ne do.
2: Dan nok pitok sang na. Jadi tak ada umali dui ya tak gula lebak mi liang nanti bahasa kata ya
3: tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
2: aku hinang tudak ku ni sayu ke jam tudak ku ni kok biasa kan ni gak aku itu meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kena jima duji u sayu kena
3: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena jibulan u anan
2: silo kawit oh silo kawit jenani ketek deh oh silo kawit
3: nun deh tipong nun deh
2: aku baru limu mobat itu marah semunang tudak kui aduh nuk ni susah kena pu
3: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
0: Iya bunusu hari ini telah joli din Lorita man telah alangete keriang Radio Kayan. Oke man telah lim sayu ngelara hujung migu hino hayang hino ano tamte lebi ane. Ya pernah tak usulan ya. Ada hino sekena man kalau alang pijir hino kami ngua lebi ane selebi man kelaran selong.

Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Iya dua lagu yang hebat na tajuk na ame lagu lekanan kumpulan fragrance sengah update hen na ame lekanan Bobby Lang alang cerita tak lama dengar. Okey apa entah melekat hari ini tak lama dah leh tegur lebih nuneh na hari ini mitam peji tak lama dengar tak jauh ke IPU tak lama dah leh tam Sarawak ke pukul 4 lebih ni deh alang anusang pukul 4 lebih ni 26 do bulan napitan. Dalam mendengar halannya mana kucing kena wit hendak ji nak awan dalam Sarawak ni bayat teda IPU alang belang jana marong jana sayu man ageh batong hete tak lama basa IPU nak tang pokok pak lebih deh nah 200G lebih ane ngih man be dengar halang te jabatan dalam sekitar Serian ni pun rekod IPU ji telok tusu dalam kategori jana sehat. Dah nak basa IPU mana kuasa-kuasaan alang jak tapi kau pat lebih ni dah nak kucing pitan puluh ji semarahan nasi apa pas jaman jatuh sereke saya puluh sibu 60 saya muka tusu puluh kapit 66 bintulu pitan puluh pat semalaju 60 telok miri 50 tusu dan ILP miri 50 tusu Limbang 50 telok lundu 64 tebeduk 66 lubuk hantu 74 belagah 60 pitan lawas 50 sayak bario 50 sayak dahin betong pitan 60 sayak dahin hanina ngaman betaka APU hanangio haman be alang men bayat pasak dahin jan pasak jan sayu menagih batong ya na 50G atang jatuh hena dalam kategori alang pasang deh nak mana jatuh G atang 200 hena ujan sayu managih batong wana mana 20G atang telok atu hena haja jan sayu man agih batong tama kelunan nguam ya nunai tama peji tak lama dah hok bara tejo IPU tak lama dari tam Sarawak tak pukul 4 lebih ani deh. Ya, saya nak men kelok alang temu peji dina kami dalam kelarah tam. Saya nak men kelok alang peji dahir kata jaman ni. Men telok alang tak dalam dalih. Nuna pelahu men telok alang online radio. Kena ada nak paan tak dahin tam. Saya nak men telok alang paan apa kulup lah hari tam. Men duk ji atang duk nama ni. Kena jima malam ni ngelarah sayu.

0: murid sayur.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Lagu duduk dalam masa kenangan-kenangan dan ini dalam cerita masa Mak Malaka 5 minit apa yang datang buka 6 lebih bedah punya program macam tu kalang layu nak saya kena menterang lama jusu David Yo ke Minjak dan perlu jauh selangat ngau dalam makarah peji diri dah kaya Amir FM ni lagu ni lagu alang baik lo aman tampil hani peji dihina kami dan payah makarah paham ni bedah punya program hati langkenan Clemens Choice alang kemak tembawai lama peji dina kelak nguak cima bye saya ngelarah jom minggu. Hello. Miri FM. Bye.

Ayah ragu pantak bisa mangga wai-wai pang ben hari pamentang ragu ngaras ramat seminu ka sopra ka ramat berapa ningkat ta derma segmen ngancang pete ye na singmi andu andu nama 2 pro nama andu rampi 2026 ramat tebe minggu ka sopra ka sniga ye na barangan ali bisa make di WFM beri terima kasih amai mi and WFM di jadi station ngata sesama bi praman ye na singmi andu andu nam aku sabanang bege barata tak di pai payak di tikati ka sniga ye na barangan di tikati kada ge barangan di nang aun ge bertugas ramat kanu kerja pengendai ka sopra ka sniga ye barangan di grup pai payak ge barangan di peluang ge ga teben minggu di ruang mowa harap tanah kena kita nambang motor jika sendiri yang singami andu hati angan bisa maku DJ Hazel di praman ngantui taruh jam setikati nega pukul pri singarem ga sendiri mai kemata harap pengandang pucu bisa maki di YFM beri nega pada bersiaran mai bege ragu-ragu praman bersedia ka sopra ga sendiri ni mana dibiasa ingat pukul 6.30 tak ada pesan sama kelinga agah dalam pimio biata ka agah dalam pimio bukar sadung dapat ngah ngah pukul ju singarem te ga sendiri tak pucu dengan Ibi Praman dekat Pukul P.I. Sengarem kami kemat yang berangan di agit Facebook bisa maik edi YFM beri di Facebook YFM beri kas negara kami kemat yang berangan di agit RTM klik kami kemat bisa maik edi RTM klik YFM beri jadi dengan anak tak bercukup dengan ingat ragu Praman tadi mesti akan sopar bisa maik Stingray terut sadung kari pasana bisa maik Eliza Suzina Jobeng.

sama bakun bin potensi bas yang dongi maju ngarbis terse. Pitak bikuasa ana berguna iat natu pi kembang kawasan Tasik dah pedang nyusun pi berat aspek infrastruktur pi mudah penemi saman akses pi ngakut. Pi kembang sektor kerja nami di kawasan ana menegah renggen utung sok pinjawit pi ngakut au tarun adi adu-adu kena di Sarawak. Premier Kedanatik tipu rami kuka program Sarawak Ku Sayang 2026 Gedung Betong Anuwati. Padang Beron landasan Perok Stolpot berbuling di mekemas dengan ongkos 206 juta ringgit berteban pergi kembang bau di Betong masa ke pitak kerja nemi agro-industri saman kerja dagang. Pimudah hati jadi tiban meret bau di jawit Betong dengan Kuching saman kawasan Sepa. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kedatang pimenu Beron sok Kuching di Betong jaka temi tipu arong semang 5 minit banding dengan taruh jam pakai arat daya. Pimudah hati dengan perban adikena yen ekonomi lokal piberet dengan penyenang yen pimeret penemi sementeban produk lokal ke market Sepa. Aikadat hati tipu program Sarawak Ku Sayang 2026 Gedung Betong Anuwati. Setelah Dato' Amar Douglas Ugah Kedatang pi kembang infrastruktur di Betong menegah dok nyukong pada berang masam projek beken. Ati piberet pi kembang agropark pusat nguruk proses kemos asir kerja kemiang saman kawasan perindustrian. Dalam sektor kerja nami dingi, Betong biar berang masam produk ke penerik penami piberet Bukit Sadok, Batang Air, Remin Betang Batan asal komuniti ke acara tradisi adibian potensi yang dok maju jadi pakej kerja nami. Sukan ke kerja nami berguna bergerak berinyam ke rakah gerindung Abang Tarun rebisi penyibisik sungi adi jadi pun tepat yang pengatur regata Subis Niah 2026. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Kedatang sungi adibisik ke sehat dada berguna ian aktiviti sukan ke kerja nami bak jadi sumber rezeki rakyat lokal. Aikadat nanti dalam rakaman video tipu rami kuka regata Subis Niah 2026 di tebingan Niah Sepupuk. Ainang regata bian potensi yang jadi tempat penemi adi bau diki ketubu ngasukan batan asar warisan ka ekonomi rakyat lokal. Simbolik kuka acarana dog nyeramat pada gapit Menteri Sepapasar Dato' Lukan Isman Awang Sauni bersama Gapit Menteri Pikembang Kaum Dayung ke Anak-anak Sarawak Dato' Rosi Yunus. Dato' Amar Fadilah menegak nyerah RM50,000 yang nyukong pengatur regatana. Sekian 402 kes kanser kolorektal dog rekod di Sarawak adi menjadi kanser nombor 2 sekasan bergantung ripas kanser sisu. Pikembangana menegak katuh pengguna tunuh penjaga stoma masa gah yang turuk ngerak di beradam piju'u kanu pengudip berak ngendu ngakena. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Kiratnang pikembang bruri enam kanser di adu-adu kena mekirian rebis bege ngerak di berandam dapat kena pingudip ngerak ripas bruri. Ngana pengguna tunduh sokongan susulan ke penjaga stoma di bian kualiti menegap guna bedak beke dingi. Aikirat nanti tipu simposium stoma dan kontinen Sarawak 2026 di Kuching.

Ajar ragu pantau bersama dengan Hamilton John yang ruruh atin ku di pramanta ia nasi ngumi andu hati ku sabar nang berata di mega pepaya ge lepak-lepak di tikati lebih sige berata di nguping-nguping dari ia nasi sampak sendaga ia nasi ngumi andu tipu tak pepaya grup pepaya di awah ka di arun ka hagi berata lebih sige berata kaum-kaum sinda di tikati kada ia mega pepaya ni kerja-kerja di arun ka sendaga selama seminggu ia berdengan di keep sama di Facebook WFM di ia ni muka Ronald Dennis dan sama kemenu sama tugas ni semua geng-geng awal pekeping YFM di harap semua sihat-sihat selalu. Terima kasih ke di Paul Seki ni inang sama kemenu ni semua pekeping YFM di dak kemenu ti harap kita semua sihat dengan tersen jerebu dengan peras andu ami dak kawasan tebede lambat andu ti kasih juga harap ke berata sama tak jaga pihak perenggan tak lebih sih ke tipu jerebu senega tipu andu peras mahkamat nok pin adi sukup maya kurang nok pin nah maya tindi gesok nata nyata jaga ge pihak perenggan ta kas ge ye na barangan adi bir risiko bian andam mayah kenu kerja pengenai adi tui di sepa mai ya kami tak tinggal gaya jerbu di Ista Marinati babe ki adi sesama ta tembit raka via jaga jadi mai kamat lepas sate dengan pukul ju ta dapat sesama kedinga agah derem pimiu buka sadung limon adi ma au kada teja bak sebayah nak tabi praman di bersama ngas naipos adi praman tak ragu kecewa tambah merana kalau pasal nak bersama dengan Dino dari Pogan.

sebengas napo-naponaka. Sarawak cada ngunah pihak bikuasa khas ngancak kawasan Danu atau Tasik jaji tampat bau pinami. Stolpot berbuling mukai peluang pemancang ekonomi betong. Ingatur acara sukan dengan pinami perlu sama bergerak nyaga pimagu uhong tarun. Selak menu bersama aku Lina Jagim agah rekomenuti dengan ti agah dapuno. Perintah Sarawak cadang ngada ini pihak berkuasa khas nyelaras pemancang kawasan Danu atau Tasik dan negeri jadi tempat bau pinami. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang kawasan Tasik mengbatang air balih dengan bakun boleh tinan tempat pinami. Pihak berkuasa khas nyusun pemancang kawasan Tasik masa segi infrastruktur kimudah pinami dengan akses pengangkut. Pemancang sektor pinami dan kawasan Tasik dapat nguntung masuk sistem pengangkut bilon makin paguh di Sarawak. Premier berucap di majlis muka program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong Anu City. Badang bilon landasan pendek Stolpot berbuling biungkos RM206 juta piluang bau pemancang betong lebih lagi sektor pinami agro industri dengan dagang. Stolpot atinan jigan bau meret nyamung betong dengan Kuching serta kawasan Sepa. Gapit Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas menang bilon masa Kuching nak betong jangka minan masa 95 minit dibanding taru jam minan jaran daya. Stolpot ngebanahi penguntung nak ekonomi meng lebih mudah pinami manek dengan ngeban produk lokal nak pasaran lebih luas. Nak berucap the program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong Anu City. Dato' Ahmad Douglas Uga menang pemancang infrastruktur da betong udok sukong ahi projek beken. Projek ngundah agropark pusat ngumpul, proses dengan ngumos hasil kemenyang serta kawasan industri. Sektor pinami, betong ada ahi banca produk dengan tampat timengen meng Bukit Sadok, batang air, ramin entangan, batan asal kaum serta acara tradisi. Sukan dengan pinami sama bergerak tina nyaga uang tarun lebih lagi pingresi sungi tina ngatur regata Subis Niah 2026. Gapit Menteri Bahas Dato' Ahmad Fadilah Yusuf menang sungi beresi tina ngatur aktiviti sukan serta pinami dengan ini masa sumber pincen. Lebih nanti rakaman video masa muka regata Subis Niah 2026 da tebingan Niah Sepupok. Regata Pinarik Bau Pimanek Pinami beken masuk sukan badan asal warisan dengan ekonomi rakyat. Simbolik muka regata pada Gabit Menteri Luar Negeri, Dato' Lukan Nisman Awang Sauni bersama Gabit Menteri Pemancang Dayung dengan anakinya Sarawak, Dato' Ros Yunus. Dato' Ahmad Fadilah Nyugon, RM50,000 tina nulung ngatur regata. Kahi 470 unit kes kanser kolorektal rekod di Sarawak. Esensia kes nombor 2 paling ahi rimpas kes kanser sisong. Bitamah kes, ngancak ihong pesakit perlu penjagaan stoma supaya dapat nyaga pingresia dep. Guna aktiviti tiap anu menginya biasa kai bergantung dengan inya beken. Gapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Hui Hian menang. Gaya Brian kandam kanser makin paguh dengan ihong pesakit dapat mudip rimpas brian. Lepas anti the simposium stoma dengan kontijen Sarawak 2006 da Kuching.

Pisilong Dengan Aga Festival Music Wilayah Utara NRMF edisi keiju Sabau jangka natur lebih bahas ngeban 1,700 iju orang pemuzik ngunah persembahan. Targeti muka peluang festival ngunah rekod Malaysia Book of Record. Gabit Menteri Industri Pimaan, Komoditi dengan Pemancang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Menang NRMF 2027 Cadang Tunah Da Tebingan Sungai Limbang. Nestuju tambah belanja nak taruh RM100,000 dibanding RM150,000 seperti. Pinama belanja mikirah ngatur festival lebih bahas dengan ngakat muzik, seni dengan batan asal Limbang. Daripada anti dan majlis Maan Bingara Amal, Rimu Prima Sawa RTM Limbang, The Dewan Suara Limbang, Anu Nyaduna. RM100,000 lulus dinan projek pegatu taraf Jalan Kumenyang, Kopul de Kampung Setengah Bau. Adun Opar Billy Sujang Menang, projek dapat bilanya masuk Opis Menteri Kemajuan Desa dengan wilayah KKDW dengan guna jalan Kumenyang kamu ini pen 6 km. Nadaput Rimpas Prati, projek guna jalan Kumenyang. Jalan Kumenyang tidak nyukong aktiviti Kumenyang de kawasan sepapasar. Kahi RM400,000 belanja masa unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO tidak kia dengan pegatu taraf dua gereja di kawasan Bukit Semuja Dasrian. Adun Bukit Semuja John Ilus Menang, Gereja Katolik St. Simon dengan St. Peter Chapel di Kampung Selabi Sangkam terima pendulung belanja. Lebih nanti, wangupan Majlis Pemimpin bersama rakyat di Kampung Selabi Pelaman da Serian. Polis di Malaysia PDRM ira nutup jalan dengan sedia jalan ngilaung secara berperingkat semeheng anuburan semeheng. Jalan tutup masa ngatur istiadat pembarisan dengan rapat raksasa nyabut anu pimayan ke Maipuru Tuan Yang Utama yang dipertuan Negeri Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alison Nangacabu Menang, jalan McDougall tagih tutup 20 mahi anuburan PRI nak terap ngara semeheng anuburan semeheng sebab kerja pemasangan ngunah penyedia serta ngurus logistik. Tingah jalan kawasan Padang Merdeka ia tutup secara berperingkat masa sesi rapat rimah nak mahi anuburan semeheng. Wang Semeheng Anubras Semeheng jarang tutup masuk pukul icu berpagi nak naranganu bagi istiadat perbarisan dengan rapat raksasa serta masuk pukul icu bingara nak terap ngara bagi konsert rakyat. Bidara M pitanya ratus kaya boleh sebarang kuduk muto bagi jaran jaga luang penuh dengan tinan jaran beken supaya jaran kaya badak.

Ayo ra gua pamanta bersama ngadisin ngaro hayu kurnia jobang di mo adi pamanta yet na ngar mati drama segmen ngancang peti jadi ati na report gaindu so office meteorology Malaysia yang tipu semeng 2 jam di ki pegru so pukul 4 sing mi anu tijah yet ngar mati neka awal sasan pagi jaka agi ujen di kudu-kudu tepat bisiga di Sri Aman Sibu Kapit Bintulu Miri Kalimbang ka Jerbu di Kuching Serian Semerahan Betong Selike ka Muka di ki sebab poso Tenggara ngarajui asasmen 20 km ni jam ke gelombang asa 0.5 neg di meter ke takap perasan wati inasa 2.4 neg taruh pro 5 darjah Celsius. Jadi hati nak report gaindu so Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam di ki pigurus so pukul 4 singmi andu tija. Jadi yang berangan tadi lagi kerja pengelaingan di dengan dari pagi di negara harap ke berangan nyusun jam pimandungan lebih sehingga kita lagi kawasan di ujen ke sebagai kedua lagi berangan di rendai pimandungan di jok senaga pandai ke atau ngatur jam pimandungan tak isai tak seramat negara tarun adi tak tuju. Agak senegah selamat ngarep ya berdengan tak dikit bisa mengata di Facebook YFM dia lebih sehingga di Johnny Onhi yang selamat lambat andu lega komuniti kampung tesek kura dengan tesek mawang dengan 7M dengan membak da kampung bakit tajung. Terima kasih ge ya nak berdengan tadi kita sama tadi tikati lebih sige berangan di tikati kedek kusaban nang ge barata ditemit ge peluang tebet minggu di ruah mawah di miris barang jadi harap ge berangan tadi nama motor tikati nak kira kita nama motor serta selamat nak terut nak di tak tuju ya nak tak pucu dengan ragu promota di mesdiakan sopruk bisa mangga Valentine LS cinta kajan-kajan.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta, rebis i bepaut nga saluran nga seng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ala bepaut nga seng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepak, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ada bersama dengan Eka Pengabis Rindu yang berangan dari bersama KADYFM di Kas Negara. Ia nak pergi pasal peraga di ki, ia nak berata di selalu tinggal media sosial. Jadi harap ke tak sesama berjaga-jaga mai tunak gesua Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil di Kedatnang. Mayah udah dog nipu lebih sehingga media sosial di ki ngeratik pakai den agensi perita di ki nyedia kejar register nyedia penurung limun ka sumbangan tunai rahmah pan ka STR sama na pinurung-pinurung prit adi dok sedia berat perintah adi kita tenang so account platform limun TikTok diki adi mesara guna logo perintah sama pakai ge grafik-grafik diki ngerati naik kerja nipu kedat nang agi naik kerja register yang turung ngera di berguna pinurung diki ngerati kedat nang ngerati turung agensi perita jadi sama-sama tak temit rakam jaga lebih-lebih sehingga manya tak ngen pinerang pribadi tak di ngera adi de tak puat na sama na lebih-lebih sehingga ngera adi nang tak dei saluran adi rasmi yang dia pinerang hati jadi sama-sama tak berjaga kas negara agi ke perintah lagi jadi pankan tak saluran rasmi ia jadi penurung-penurung adi berguna jadi ia nak berangan adi tinggal ke nang tak kami agi ngera adik datang ngerati ina pingarun pankan agent ia nak perintah amanya pisaya amai perintah ben satu dari ratus jadi agent ia nak register jadi penurung jadi sama-sama tak bisa jaga kasih sama ngarem ke ia nak berangan adik sama ngata ignorant mati berbisiga berangan di sama ke di Facebook YFM beri kas negara selamat tebet minggu ke ia berangan gi berangan di payak-payak ketika ti kas negara nimun kan doa atika gi sama ngata enang sama kemendu pekepi YFM beri harap kita semua sihat terasa dan nuti salam ceria masuk salam damai masuk JB terima kasih dengan tali JB kas negara Willy Cheng gi sama tanah sama lama andu sama tugas terima kasih Peter Kilan enang sama ngarem landi Lambet Nenek Fila gitu bersama ke ngata terima kasih ke di Veronica Nape ni aga Tan Sri Ellen ni nang selamat semindu selamat petugas Ellen yang salam duduk rawang di Kapung Beratan Madin yang nang Kuk Madin di Brunei yang suka kedengar YFM di Facebook terima kasih kasih negara selamat ngarum ke di dengan tak James Pengira lagi bersama ngata kasih negara selamat ngarum ke di babai konten lagi bersama ngata di Facebook YFM di jadi sini yang berangan di kip sama di Facebook YFM media. Mereka mahu like, share, live tak ia tenggara mati. Jadi ngana tapi cuba dengan ngara gue paman tak boleh sediakan sopring. Bisa mengalin saya si Somak Singumi.

Ragu sama ke direct flight de ku an rebis rebis ini yang berangan di bersama KAD YFM Bidia Kas dengan ia tapi jumpa sepereg di KOP Menteri Komunikasi Sosron Jaya Komunikasi ke Multimedia MCMC returung Opis Menteri Pihak KKM ia nak terda uri sebagai pos ngabreut ni yang pesakit lagi genai permohonan dan pemitik yang perkhidmatan nanti di kira peguru sondi Oktober adirik di kita nak ke so Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil di kira nang ko inisiatif hati redo ganu dindi amor is dikir pakai pendita rong 5 juta ringgit dikir sebayu hati berapa sakit berguna bayar yatna mite uri ngerati pakai pos pak piguru so di Oktober hati so preg adi bikait nga kerja ter uri ke berapa sakit de re perlu do bayar ga kos dikir kos redo meraja sepunoi badak peritah alina so MCMC. Jadi hati nak kena gesup pemerintah di suku kena berbisa juga ia nak berata di jok sok klinik di kira beranjun ada pas Menteri Komunikasi kena tenang perita menanggung meranjas sepenuhi kos yang teruri hati ke arong mai ribu naan pesakit berang-berang sok program ubat melalui pos pun ke UMP asyik kerjasama MCMC hingga KKM. Jadi sebenarnya hati nak ni gesok nang tak kerja adi cukup kena rebis juga berata di jok sok pasar rebis juga berata di jok sok klinik kas nega hiatna rebis juga yang berata di nang tak de bian pingakut jadi angan mai gapang amai uri ati rat terradus ke arit ngan jadi ni kesok pemudah adi cukup kena iat na pinang soprek kas nega sama ngarep ge iat na berdingin dengan tak dikit sama tak iat na ngarep mati rabi siga landi lambet nenek villa ayin na sama ngarep nang ragu tuju iat na suap bara ping ojit radio FM redang ngarep ti junudu suap bara fan kat sumu grinas bayar di sopak kali ke bayar geng-geng di awah semoga sok tak sihat dan sentiasa sihat senang terima kasih gadi Rachel Marikana selamat ngarum sok sematan salamani sok perut barangan terima kasih Rachel give samata kasih juga Vincent Jinana give samata nak sama ngarum kasih juga dek kemet gadi sama ngarum gadi dengan terlebih dem kena rabi si gadi cari cung tizen lain inang selamat bisa mangga wife emberi ya dalam segmen ngancang betul. Ina mite ragu jobong bertemain tija. Kas lagi bau ke main ragu sobak singumi. Kas lagi sama ngarum gelingan terbekat ni mereka Bennett Thomas. Ina sama ngumi onu nom tija oni abaringan abar pagu. Ina ingin nuduh so ayo bina setia wife emberi de geng-geng awal daki-daki sija. Salam ceria, salam damai nuduh so ingan. Salam so kapung siga siniawan. Nganti ogi country Music Festival Disney Awan kas juga harap keberangan sama Rami kas juga sama garam gel dengan ta ni mun ka Gary Gree ini selamat tugas gerak bersama tetap layan YFM dia ini agah-agah kena terima kasih ge beringan taruka tadi ki ge bersama ngata ik ngamati ngata sama Bipraman terima kasih ge anit-anit inang sama kami ando geng awah terima kasih dengan da beken jadi sebenarnya tak cukup dengan ngaragu Praman ta adi mah kusediakan sebab bersama ngawa dan kan tak terlalu bilalang.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Anjay bersama dengan Vivian G. Mulai buat otinku. Tujuh berangkat dari bersama ke Inima FM di Kusah Panang, di Tikatik, di Baratak, di Merga Group Bruman, sahabat Bruman. Lagi berangkat di Arun ke Petanak, sahabat Petanak. Yang berangkat di Anu Atir, Bising Geng Gata Berminggu. Lagi Baratak di Sita Anu Pibranak. Lagi Baratak di Merga Nang Tak Katu Dengi. Great pengudip ta. Kena ini bertukar ke gelaran. Sok bujangnya jadi benda sewet. Sok jadi benda sewet jadi sendak sama. Kena lagi ke Baratak dia menjadi sama menjadi ke sumuk babai. Setelah ya barangan dia menang tambah upgrade upgrade ke gerarangan. Gas juga sama ngarep ke yang barangan dia bersama di tikati lebih-lebih sehingga barangan dia bertugas. Selamatkan lo kerja pengenai kasoprek sama ke menimun KLD tikati bertugas ke ngerti sesama bipramen ngarep mati. Gas juga sama ngarep ke dengan tanda beken tadi ke bersama tanda kabinet Thomas. Inah minta ragu so Alan Jackson minta ragu ragu Alan Jackson di kedaan pada bin Thomas di meeting dalam sistem. Kasih lagi selamat ngarum ke di Richard Linggan. Inang selamat lamat andu selamat berkonti salam andu nem lagi semua peping YFM dia tak kenal adab dengan ucapan selamat berhujung minggu salam manis masuk JB. Terima kasih dengan tadi JB. Kasih lagi selamat ngarum ke di dengan tarbukat ni munka Michael David Protasi. Inang selamat lamat andu harap adu-adu terasa. Terima kasih kasih negara kembali Henry Bali. Enak selamat singumi ondu sama petugas di nang sama semua ondu di geng-geng awas salam sayang so kupak bumbak. Terima kasih Henry Bali di kupak bumbak. Senaga Veronica set enang sama ngarum agak agak kena enang sama harap sama ngarum ke ye soprek harap soprek tak sehat ka senaga bermangkah barengan enang harap ke berata naki-naki tamat kerja. Terima kasih Nusah Raju tamat motor. Betul sesama tak berjaga-jaga kasih kan sama ngarep ke diri dengan tak berkut nah rabi sehingga diri dengan tak penyanyi tak Christopher Muni nah sama bingara abak kurang nyam ya ya mesti ya, senyum-senyum selalu kasih kan Wellington Imai nah sama ngarep dengan semua pengepingi setia radio YFM serta fan club semua fan club semua Grinas. Terima kasih beringan adik-adik sama tak ingin dengan mati kasih kan ya nak punya puasa program hari nanti bagi my card bauh anina my kat kat my kat generasi bau anina generasi adi kedua dikejut so adik akan tenang lagi dua rima pertaruh ciri keselamatan medog nambah diki dijawit my card tadi lagi hologram diki hologram hati ina keselamatan dan demi lagi code QR lagi ke transparent window kas juga lagi chip diki chip hati lagi inang asah dua jawit nak dua fungsi so dua jawit my card tadi lagi chip kas juga kedaga so perkara-perkara berkut nak digi ni munka ia na my card bau hati angan bisa naik di tadi-tadi opis Jabatan Pendaftaran Negara sama na bisa gedung naik di UTC jadi ia na senaga ia na punya pasal pergi agi barata adiki nang tak pibau kad my card adi bau hati diki ayat datang agi sistem saraan agi agi geberata adi gapang kami nukar my card teru tadi sarah dari my card ati bermenyapa ke tu nak gesok penerang doso opis pendaftaran negara di kedatang tadi saman kelayakan Sara adikit dalam my card agik baba agik dog nyikin dalam sistem Sara jadi mai gapang kami akan nukar my card hati jadi yang berangan adikit agik datang adakah sok perta berguna nukar my card generasi bau hati ini tu adikit my card adik sedia agik dapat nukar kembali my card adi sedia agi rusak jadi kembali angan nukar my card adi rusak angan dapat my card adi bau jadi ia nak berangan adi penerang tutus dengan pasal my card adi angan bisa ke di ka, laman web rasmi JPN alina jpn.gov.my jadi angan nak percuti ke ragu pramata adi mesti dah kesempatan bersama dengan Ezra Chalonson.

Rogo from Tavi Samanga, peace be in the Hati Mangan Mood, Dying Kumanga, Yena Brangan, the Rivisamaki, AD, YFM, BD, Kasaga, Yena Brangan, the Tika, Tika, the Gidi Sapa, Limun Adima, our Sasamatapuatna, now Madinatir is the Babu Drum Jerbu, Kasaga, Gidu, Kosan, Disrawak, the record, Taka Pir, Taka Jerbu, the Desehat, Riki Suriana, record 106, Sri Aman, record 100 Maikas nga kawasan-kawasan bagan di Sarawak record di takasan na sedang alina sahari mempurni nag 100 di kisraw Kuching record pre-pro taro bintulu pre-pro 2 kas nga samarahan may pro 2 ka di Sarike Juk Pruju di di muka record 6 Mei Sibu 67 kadinge i di Samalaju 6 Taruh Kapit 6 Pundi Miri 5 Pujuk Limbang 5 Purnama sama gengga ILP Miri 5 Purnam ka atina kada geso nang tataka IPU di Sarawak. Jadi sige harap ge susah jerebu di Raista adu-adu berkurang rabi sige mari tati tatinga di takah sehat de sehat ina dua de anina di Serian sama di Sri Aman ya. Jadi sama-sama tak berjaga lebih sigah tipu andu jerbu madi tati kas nega sama ngaram ge yet na berdingan tak di ki bisa mengata lebih sigah berdingan tak di Facebook YFM pidi ni mengka Doni Lim inang mitik ragu masa sil ragu sesil buat main teja kas nega sama ngaram ge diringan terbekat ni mengka Cliffson Cliff ayun ang seramat ngaram ka seramat salam Malaysia Madani salam di Barat Puna Setia YFMD semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih ke di tiga-tingan tak di kik bersama tak lebih sige berdingan tak di kik bersama tak di Amin Realme Amin kik bersama tak terima kasih berdingan tak di kik bersama hiat ngara bati sebenarnya atap cukup dengan ngara gue perang tak bersama ngara dan milia liang generation B-Band aku dah kena

Ragu bersama dengan Jackson Boston dengan Magnificent 5 Band Bintang Ku. Ia tak berangkat dan di bersama KADYFM Merdeka. Sedekah ia tak apa yang pasal peragakan Madrid nanti kami tak tengah Malaysia di harga tempat perat dari sukan si di Jepun di ki kami tak tengah ia tak sukan si karyati ina sukan si di sukup nang tak begit tabat na sejarah kan tiberat na sepak takraw Malaysia memenang ia pingat emas dalam cara sukan sepak takraw di ki dalam sukan si di ki mehtar pernah bersawak kajet na pingat emas hati tiba-tiba tebet ni tak berdapat ke mujur pingat emas kas juga ia na pemain badminton dia ia na ia sukan badminton bergu dari Malaysia Gozi Feng dan Nur Izzuddin PJU dengan derma PJU derma misi pingat emas pingat dalam sukan Asia sukan Asia Aichi Nagoya 2026 diki kami tertinggal ia muncul mereka suku akhir diki pasangan nomor 6 dunia ti mekiren aksi diki mengarah gandingan Jepun Yugo Kobayashi dengan Takuro Hoki 26 dalam tipu tar pun minit ada diki atina netu genang kemenangan di kiranya Zifeng yang Izzuddin nanti menaik rekod pertemuan bersama dengan Jepun ini pat taruh jadi kan setengah kami tertinggal ke yaitu mari nanti pemenang perlawanan asal pasangan China setengah menang Perak tipu sukan Olimpik Paris 2024 di Liang Wei Kang Wang Chang sama gandingan Thailand diki sebagai berebut tiket yang separuh akhir. Jadi sebagai harap ke nang ta kedaga so atlet tak mujur ia nama dengan pingat. Kas sebagai ia na diki pakar Kirin Malaysia Dato Azizul Hasni Awang saman Syah Firdal Syahrom sebagai nurak gesaingan sengit ia nak berumba bisa mangga bintang Jepun Kaya Ota dalam acara Kirin dalam masukan ASEAN Aichi Nagoya diki tukang berumba nombor 4 dunia nak sebagai bisa mangga rakan sepasukan di Nina Minato Naikishi ranking 96 Shinji Nakano ranking 25 negara jadi ancaman Bas Ian Azizul Hasni saman Syah Firdaus dalam acara Kirin saman pecut individu kas negara acara berbasikal track redong atur pigeruso 2 September ti dekat 2 Oktober di Izu Velodrome Shizuoka jadi harap ke agik ke dengi nang ta pingat-pingat bertambah Ian Malaysia yang sukan Asia kan sebagai kami tak tinggal ia na beraru bor dingi diki tambah sama-sama ketinggal ia na tiberan Harimau Melaya diki mengarah ke tiberan Bangladesh kan sebagai enggak anu Senin adire rek berdapat enggak Indonesia jadi kami tak tinggal ke ia na tiberat Indonesia sedaga tiberat ali kuat di sukup dan sama-sama tempat yang kuat dalam sukan bor jadi harap ke Malaysia dapat ke pingat ya PJU isai dapat merut ke pusingan ali terus di kemarin tadi baba dalam pusingan yatna kumpulan kumpulan A kan sedaga yatna ati na berbor yang FIFA ASEAN Cup kas lagi ia na kapit tengah ke ia na sukan boring di Sarawak di ki Kuching City FC senaga memujur ke meret derem berbor dah ada derem sukan na berbor Malaysia pak lagi di Asia di ki memujur derem kejohanan klub ASEAN Shopee Cup dah senaga agi ke meret derem ACL ACL 2 AFC Championship League yet na kumpulan H diki ju anu beranati Kuching City FC dapat dengan Tempin Rovers FC diki berbore dong ngatur di Stadium Negeri Pankah Adima Dokaden Pari jadi Stadium
Taha Arifin di Petrojaya Kuching nga Ju Oktober kas nga nga semang Oktober agi gedinge berbor yen Piala FM Malaysia suku akhir adik kedua diki Kuching City FC berapa nga Kelantan City FC diki sebagai hati yen pusingan suku akhir adik ni diki Kelantan City FC nga Kuching City FC sama-sama bapak dah bertahan nga jaringan 0-0 3-0 kas nga agi ngay kada gesok berbora di redong atur di Kuching anena yen ngasmang rima anbran Oktober di ki AFC Champion League yen kumpulan H di ki Kuching City FC rebrapnya Kichi AC di ki redong atur ge di Stadium Negeri di Petrojaya Kuching. Jadi atina kada gesok berbora di ki mari tati yen nata berbora AFC sama Shopee Cup Kuching City FC berdapat main di tempat ada anina di Stadium Negeri di Petrojaya Kuching podcast Stadium Taha Arifin. Kasega sama ngarem gahian dengan ta adi ki sama ngatain ngarmati ina sama ngarem sama ngar Amin Realme kasega terima kasih ge di dengan terbekan adi babe ki sama ngatain ngarmati di Facebook Wave MD di RTM Click selamat ngarep muka sopro. Jadi ngana atap syu dengan ngaragu pronta adi mehku sediakan sopro bisa mangga DBL Project Nyintar Asia.

Ragus Lakota bersama Via Melanga Andrew Cree, bukan bukan diri ya di Provinsi Ayu Ngarapati. Terima kasih gaya berdengan No Atika Hagi bersama Tamambang Lawit Nasrama Ngarum DJ. Selamat happy birthday. Aduh, happy birthday merambat. Kau sendiri Nasrama Ngarum gaya nak berdengan di Agi Baba bersama di YFM Ria. Terima kasih gaya berdengan di bersama ke di YFM Ria. Mereka merupakan satu titik terdapat sama-sama dengan Aga 20 Radus National FM. Kalau anda ngarap biju ubi peraman bisa mangap ngarun bi ada peraman dengan drum segmen ngarun pawet negapu kors meng dua strip ngarun jadi ganda aku juga terima kasih kasih prog minta maaf kami lagi ragu-ragu mitek ngarun sepeda main ngarun pun mitek dengan bisa mangap ngarun bi ada peraman drum segmen ngarun pawet kan ragu sekasih bersedia kasih prog bisa mangap esitren selamat bitingkah.

Anuati nga suwa 2004 siya Lin Zulkifli Ratu Boling Rais Rikot Sejarah jadi at later is adi nguruk pingat ka sembaga di Sukan Asia ay mujur ngesah pingat adi nomor mai ripas jadi naib juara di acara bergu wanita adi rognai di Gymnasium Anyang Hogye Incheon, Korea Selatan. Shalin adi berganingan nga Sin Lee Jin ngemas acara nga nguruk 2,500 mengmai jatuhan pin. Ayuh suwa Sukan Asia ane ina acara sukan sekesembaga di Taka Asia ngasuwa semengperi peripropat tipuh ihipi umur semengnam suwa. Pemujur ati nama rekod adi supaya ati dok digang beda yang berbahagia Tan Sri Dr. M. Jigatesan, atlet pecut nga yang berbahagia Dato Ang Bun Bi, pemain badminton adi mujur nguruk perungun ju pingat di student penyusua ngera. Anu titun sejarah lewisan so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Salim bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawon. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, pahit salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di yang pilih anak kai.
2: Sepukul peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Ragu semua ngasto ngaro miti ngaro menunum paling pening ngaro menunum ya ragu penghibur semua ngasto ngaro miti so penyanyi di Helili ya selamat ngaro sama-sama lagi atau dang segmen ngaro pawan dan di anunum ya 26 menuburan pri sawa 2026 diharap so para pengoje tu FM do yo ngaro miti sehat-sehat saja terhibur rada bisa sambringan so cai ke pukul 2 ngumi bersama duo pinggarun ke tugas yang ada segmen ngancang peta. Jadi adik nak ketubuk lagi bersama aku DJ Jess ya. Adang tipu taruh jam itu kita terus berhibur ngaji ragu-ragu penghibur di moh ke nyusun sana sobringan andokan yuang segmen tetiap pukul semua ke dua tura pengarum. Jadi saya ada ngadi ngarum menunum ti bogok ke nai program-program baik tanang program ngudung baik tanang program menyenang rami kawin rami tunang ataupun nyambut anu beranak ataupun lagi ke tika itu hadiah ke BCCK yang mungkin lagi di suara ninga anugerah industri muzik 25 okay, jadi saya beringan di lagi ngajit radio ngarumiti tak terus berhibur ngajit ragu penghibur tak terus ngarumiti menunggu kada info-info kita dua isu semasa di rekuasi dua-dua seberingan harap seberingan terus berhibur terus bersama radio tetap on the kenyok segmental.

Okey, jadi ini Rogo pergi pun tahu study babe hasa penyanyi Loni Timala. Jadi kalau supaya dua mah tepat minit tadi ngaru pukul pri setengah ngaru ya. Jadi saat pengisi segmen to ngaru miti yang pukul semua ngaru miti atau ya, sama-sama ngocita abar pukul semua ngaru seterusnya. Pukul semua suku you know dah dapat ngajet setiap hari bulan you know program dangdut yo ngaro minggu jadi san beringan dia suka ngajet ragu-ragu dangdut terus sabar terus bersama ko itu ya sama gato bibur bidang dut ngaro miti handok buat program ino seterus buat siap program nanti ya terus morot ke dang zone interaktif terus atau bibur ngajet ragu minggu di moh ga nyusut di moh gi ga ingan miti ada ruangan Facebook to ngaro miti jadi harap sobrengan sehat terhibur Garobiti. Lagu pikir betul seterus Garobiti yang dari pegana se penyanyi atau Tino.

Okey, jadi Duta Ragu Menghibur Cinta Kabar ke so, penyanyi itu Binyong. Jadi College Formula 2 Amat Kota Semerahan di Adina Dang Proses Mimo Angi Jaka Ria Beroperasi Dang Sawa 2020 di Ria Noga Peragi Kemudahan Pendidikan Pra University di Bahagian Semerahan. Kada di agi bersebut ada Agapi Menteri Kemajuan Desa Dua Wilayah Datuk Rubih Wang yang nang kerja mimo ino hadi na dang pimono ino nang gejaka hari abo na ya dang tipu 24 taburan ruwali sino yo pun lagi sebut nang college ino buh na ya di Osah SMK Kota Semerahan duo Institut Pendidikan Guru IPG ino di gejaka di sedia tempat pi belajar di lebih kondusif undu saat na belajar form nuam jadi itu sondi kemudahan ya duduk sebelah nak kuat nak kuat atau sudi tadi hari hanya buang belajar dan form dua di Umbiah Kota Semarahan.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu babai Leo. So kumpulan hunter yo. Jadi kira supaya dua semang mai minit atau ngaruh pukul semang ngarom dom semang mai minit lagi ngato dia sama-sama ngocit abara ngarom tiap aku sungguh noh. Info seterusnya yo noh Kementerian Komunikasi ngerusuk Suruhanjaya Komunikasi dua multimedia Malaysia MCMC riak turung Kementerian Kesihatan KKM tod ubat ngerusuk pos secara picuma nuduk pesakit di agi memohon perkhidmatan iti tajos ni undu berana semong iti jadi kada dia agi sebut ada Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil ya dang ini inisiatif iti dia noga peragi dia boh ngatur di seluruh negara ngerusuk dana kira-kira 5 juta ringgit ya kada dia buran nuam dirapas Dato' Sri Fahmi dia sebut tenang berita hari nanggung sepenuh kos tod ubat iti yang nutu kira-kira mai puru ribu naan pesakit dah ni buran ngerusuk program ubat melalui pos ya. Jadi iti so ni inisiatif di pengatuh da berita mendingan turung pesakit-pesakit lebih pesakit di RODI luar kawasan ataupun kawasan di jua ya akses di klinik ataupun hospital. Jadi iti so di inisiatif suku papago. Jadi sama ngarung terima kasih ya nutu dengan tadi yang sama Dato' Ngarum iti selamat ngarum terima kasih nudu pol sekin yang selamat ngarum semua pekaping YFM daya da ngeriti harap kita semua sehat dan dengan terasa nah pagu handu ami da kawasan tebedu ngarum iti sok pol sekin ya terima kasih nudu Elwin Ronon Dennis iki sama Dato' selamat ngarum nudu Michael David protesi yang sama dibingara harap sehat adu-adu terasa dengan senang aseng minta main lagu aku mau pencen masuk Cikgu David ya tiap main tiap tengok je teragu itu ya harap Michael dan David terus bersama Dato' jadi so terus sahabat ngarom ngenudu Senoel dikip sama Dato' ngarom itu jadi harap so bangga nanti hibur ngamah gitu ngaji teragu minggu bota seterus ngarom itu mu tetap ku nyayang so lumi luduk.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

lagu menghibur huru-huru hatinku sepenyanyi Martin Choneng kali sampai 2 minit ada oleh pukul semua ngarum. Jadi dan ngarum menuduh miti saya nang buku atapat pengodingan baik lagi sejaya di ke nyandang di ke pantai kini ni pengarum miti lagi nadi di harami kawin ataupun rabi berti ataupun lagi nadi dikaiti dan di menu di ke waterfront cinema nadi suan dengan cinema country music festival 2022 di mengatur ya no anuiti anu kedua program itu mengatur di seniawan jadi sebut pasal country music itu jadi sampai minat music country memang saya nang lagi no gengarum itu pakai topi cowboy pakai jaket betul nang jaket kulit ataupun jaket jean memang cukup berbahaya mungkin nang suara pas di support suak pakai kaliti memang ambil peluang itu pakai kain di moh dia ayo ada pakai lagi kasut kulit memang suka penyenang happening lah ya jadi harap penyenang daki sejak pemandu ingat dengan Robiti jangan harap penyenang selamat dan juga tepat di tujuan baiknya di hari Odi ataupun nanti kaiti baiknya di moh hari Pari ayo jadi sambringan di ya sama mereka idang ngarom pawon itu terus bersama mereka indah ganjuang segmen itu jadi ragu itu ragu spesial ragu khas sambringan dari yang minat ragu country music jadi sama tu bihbur sebagai tarian ngaji tak abar pukul semua ngarom ya nah ragu pinggir tu take me home country ya so chain ten world jauh di wifi mudah yo gerak bisa mah

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bongkok game dan yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone nanti, meninggal main game nih. Yang pernah tewas, pernah siin no nih. Atih pengobat guru-guru dari pernah no di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dari pengontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke ataupun waktu minggu penai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Ia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kalian mau di masalah ti diharapi tu nyaman tadi lah handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cegu Raymond Bihut.
2: Pukul semanggarom. Selamat ngarom bersama doku Jason Tri dan Abar so YFM Berdayu. Proses naik baat bauh kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ngelibat cadangan nama semongju kerusi bauh masih dan proses duah mesti nuna kudu-kudu takah ngidia berpakai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang proses inoh mesti abu teban ki parlimen ngidia orakah serapas inoh. Selepas proses inoh buah ngibonar Suruhanjaya Brundi, SPR ya tajuh proses nyusun bauh kawasan duah baat Brundi ngidia abu pitangga nudu ratus. Ia sobat ini ti nudu media serapas nok kang program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian betong anu iti. Pak Sungumunoh kerusi bau ino jok ia abu pakai dang Brundi Negeri PRN Sarawak sekira suap proses perundangan duah naik baat moh trese. Formula saat notu nisbah pinamah kerusi parlimen saat Sabah dua Sarawak mesti nakit abu runding ngidiyo naik pimutus. Menteri Pemasang Dayung Rawang Dua Masyarakat Dato' Sri Nancy Sukri Nang pikirai noh mesti mit kira aspek perundangan baya familiar nisbah di nuna status Sabah Dua Sarawak dan pikakat Malaysia. Iyoh dua pingubak Sarawak di takah kabinet moh nyebut pikirai noh Pak Pinumpu Adin Robis Obohngin nuduk kerusi Dewan Undangan Negeri Tun. Dato' Sri Nancy sobat deniti nudu media di nik majlis di SMK Bako Kuching. Dan semongdi anubaran perii derapas, perita persekutuan setuju secara prinsip nama kiang pingarun Sabah Dua Sarawak dan Dewan Rakyat beramah dua semangat pokat janji Malaysia semong perii nuam perutaruh MA63. Adeniti Sabah Dua Sarawak ogi rimoh perunuam so 222 kerusi Dewan Rakyat. Sarawak raan nama pagu perkhidmatan penyaga stoma dua kontinen nog reh jadi kodak so dikason pagu di Malaysia. Gapit Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hianang piniat inoh nuna pimasang rikas Sarawak di ngijaka nyidia pimanai pakar dua perkhidmatan kesihatan di berkualiti. Iyoh nang sektor kesihatan mesti maat kitakah di Robis Begatung saat notap Sarawak Ido Sija dapat nunda oni di raadnya tempatan pak bisidia terima pesakit duo bara pakar so luar. Pinama paguh pimanai pakar baya torin jambit profesional biguna ngirusu bikusi pingipuan duo kerjasama dupan dokter. Iyoh sobat eniti takal simposium stoma duo kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma 2 Kontinen Sarawak 2026 morot edisi Kitaruh di nguruk bara profesional kesihatan saat nama pingupuan pimanai baya gaya jaga pesakit stoma 2 pinusah kontinen. Pingatur program Sarawak Sayang takah bagian betong 2026 jadi platform dikason biguna saat norang potensi ekonomi kerja nomi 2 produk tempatan nudunya tempatan 2 nya luar. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas nang pingatu program inoh dapat buka Robis Bogo peluang saat norik Robis Bogo nyaa dinok ki betong. Betong ogi Bogo pinorik dikona dikoda kubu lili baya replika kubu rentap di jurah bunai di Bukit Sado. Iyo sebut di ini tih nudu media takah milawat program Sarawak Ku Sayang takah bagian Betong 2026 di Kompleks Sukan Betong. Dari di Abar YFM Riyah di Abu Sedia da Muhammad Al-Hadi Samsawi. Dua penukar Kang Sinabau da Josh Martin so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat nganum, salam Malaysia Madani.

Okey, jadi ini nanti orang aku pergi bur, aku mau pencen so cikgu David ya. Okay, jadi kira supaya dua mah semong cuk minit ada ngarep pukul semong setengah ngarum ya. Jadi sampainya di mau pencen, aku saya enang kena itih lah ini buat cerita nah. Ginti naik ke Jakobon, ginti lo di body saja ataupun ginti mau pencen pak petugas lagi pak petugas di body jaga suku neragi ah. Sungguh bodi sekolah mau ngajar jadi bodi pun dengan ngajar lagi ah. Okay, jadi dengan ini ajak gitu sama-sama dia ngoji program dangdut ngaromiti program di berperuah dah penyusun dah penerbit Cunaila Barit. Jadi ini ajak sama-sama dia ngoji program dangdut ngaromiti.

Trem program dangdut ngarum minggu. Nah tapi jauh dengan program ngarum minggu tak atau lebih praman nanti dengan artis dangdut biasar gesok Sarawak timukah ge ngaragu-ragu berang bangsa ragu Iban Melayu ngabidaya adi promosi perpaduan kaum di Sarawak ane ina Priti Nina. Ayah dan ada etik beragu tak niknaan pelakon dalam nikbah drama Adi dan Cikgu Nadai Bisi Utai untuk mengatakan ke jari tokoh seni di serarunna persembahan kebudayaan. Na'ana, jatah Brahman na dua ragu di sebunga so penyayati anak-anak ragu anang-anang di Jayau ngaragu bansu.

So Sarawak mengirama netak ngermati dalam program ngarung minggu ta Madin atau beralih sendiringan ke penyanyi seberang atau repraman ngadua penyanyi dangdut so Indonesia mengisi pengah sedia ngelama netak ina malah agata di asal so Blitar Indonesia ina mik so penyanyi dangdut na selebriti so Indonesia ngadu ngatet ngaragu adidan ditinggal pas sayang-sayangnya.

Dua ragu sibunga somalagata di mapramo na tak meremati. Dan ada kaes ragu berentak dangdut, pak malagata di megah gerna ragu-ragu berang genre, mumun pop na balada. Jatah biji upraman minyak ngeragus.

0: Bilege, gerak bersama.
1: Ragu Adidan, kopi dangdut yang ragu setia untuk selamanya anak Teja, so penyanyi temegah so Indonesia, anak Ina, Vita Alvia. Di asar so Banyuwangi, Jawa Timur, do beranak ngataru anubran ni sewa 1,200 mai. Vita temegah ragu-ragu versi remix nek ayah seen gelaran The Queen of Remix. Dekat usap versi remix, Vita timagah ke meragu-ragu versi koplo, nek ayah medok market berdak ber-

Okey, jadi nanti kita mahu sama-sama dengan cerita program Ngarau Minggu yang ada program Dangdut di dapat dengan cerita setiap Ngarau Manunuam ya. Jadi harap so berapa cerita YFM tayo Ngarau Miti kita hibur dengan cerita program nanti. Jadi kira supaya 24 minit atau dah segmen Ngarau Pawan tadi Ngarau Manu atau Nunuam itu ya. 26 Nuburan Pri ya, so 2026. Selamat malam, terima kasih Nudu Nur Azira Izra di Agi Peta Salamati dan Facebook Tengah Romiti Hiran Goji Teragu Natasha Jagu. Ya, selamat malam, terima kasih Nudu Tiang Pako Peter Kilan Henry Bali ya, yana selamat ngarom itu salam suku Pak Bombok Hiran Goji Teragu Wonderful Tonight itu memang ada gunjuang nih kebiasaan. Ya, harap benar Henry Bali terus bersama Retot ya. Selamat ngarom Nudu David Ikom Anit Anit. Oke, semangat ngarep Nudu Donny Lim Mitya Ragu Jobong di Muso Kepulauan Desil. Ya, tiada sama ngaji teragu ti. Ya, sama ngarep terima kasih Nudu Patrice Pet. Ya, dan sama ada Bingare salam masuk tangga mawang serian ya nang tambah bu hujan gelayan radio YFM daya hujan rabu mati meneparas ngerti ina yo yo saya nang ngerti di tempatnya bongoh memang susah reboos ya sungguh pun lagi kipas menyalip buka penyahan tiak toru nang pungang lagi morot ya damai yo seru semangat terima kasih ngedudu Roy Kuang, Ruth Meryl, Semuk Linas, Ramat, Pak Sungguh terima kasih Bapak Gi Anggojit Radio terus bisa merekoih noga ke masa itu. Jadi ragu minggu bulta terus ngaromitih, you know, lagu so Semuk Linas, ragu Bau bersama duo DJ selaku Coget Cinta Setia.

Okey, jadi Recep Ragu Menghibur Cinta Kajian Kacun. Jadi tak apa, terus lagi berhibur dengan Cinta Ragu Menghibur terus dengan Rupiti sebaik ternokan nyawa segmen dari pukul semua ngadua turut pengarum. Terima kasih berpukul duduk seberingan di tetap setia bersama duduk kali tetap setia gamian Station Radio YFM Doyoh. Jadi dengan penghibur dengan Ragu Menghibur terus Bunga Andora Min Natasha Jaku. Jangan di YFM Doyoh kerap bersama.

0: Din mepukus mengik lebih senyara. Mana dah?
1: Aduh, mari abuk geran segmen ngarang pun YFM dia.
0: Eh, segmen ngarang pun abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semang 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngarang dek semang 6 jam Madin. Reti i ngarang anak, picu siaran ngarang sop kurs mengdusrap ngarang dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sambut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serep ngarem. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kemat. Sama ngak eh dalam segmen Semang 26. Barang anu sop pukor Semang 2 terep ngarem. Anda pukor 6 isan-isan.

Datuk Ragu Pengibura Jobong di Muun So Kepulauan Tersil bersama Tua Rahayu Kurnia Pak Sungguh Menuh Di Nyameh atau menokan juang segmen dengan rampauan tadi ngarom anu-anu amiti jadi ripai titik ingat rupanya dapat berhibur dengan jita YFM Ruyuh dan segmen Semoga Tua Nuam doku pukul 9 pagi di pagi ya. Jadi pukul 9 pagi di pagi ingat bersama lagi Tua Pengarut ke IDI petugas dan segmen maka kerebuas naga pukul pri pagi aku juga berbuat terima kasih yang duduk suap berpengujit YFM Doyoh Ngaromiti di bisa menaku sok pukul pri ia Ngaromiti yang nunggu ke masa IT jadi harap penang suap berengan terhibur ya. Jadi aku DJ Jess mengucap selamat Ngarom dan kita berdapat buat hundi segmen dua anu di bakon lagu pia buah Ngaromiti yang nah wonderful tonight khas anak suap berengan bye-bye.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

harito anu sungi sedunia dok sita nga anu minggu skasen derem bulan September brangsoa kasewa ati penyita anu dong nai nga 27 anu bulan September penyita anu sungi sedunia ina tanda pengaten tulu sungi ade jadi sumber piin nga terun nian ru pemudi piin penyita ati ge ina yang kedaat kedai ratus bedak deh kena sungi pak nakit jaga pin bisik saman aran pemenu sungi nini ong ok di Malaysia agi taruh petaruh sungi dong na diribok kategori keis kapin keis i ina stagar aktiviti kudip dang sama jirik nga sepok ke isok pita industri nga kilang. Ja atas sama-sama jaga penyibisik sungi. Manyah taran sepok adi sama sepok domestik nga plastik sama jirik kilang ke derem sungi.

0: Oh, Sinomel. Sebani nga, o nak mujika. Idah ka ni kamutoro nang irabu?
1: Tanah, tanah naga. Asa mo rabu tiya kuha na mo nam.
0: Sinomel, dua beninga ay. O nak mo berumba bisika dan orang. Ditoro nang iyo berhangar ka?
1: Tanah, tanah naga. Nang pun berawan ga duduknya. Puan na riyah asa mo mo nam.
0: Oh, Sinuk Mel. Oh, Sinuk Mel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi, oi, oi. Oni, oni. Denai mutak tu ya. Protek-protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onakku tu. Doi onakku reman koyuh de kodai nu na.
0: Asamu di Bisaya. Suka depmu.
3: Nasal suni ondo. Doi tiak gunaya. Pratile. Oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.
4: Iti lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
5: Ya no, ku nanti eh. Hodaran wak sodaran ku pakinoh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
4: Ya, mono, don't speak many you.
5: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam so tau ada no.
4: Korot baku ngajit musina ne, liu, nya mone di bemakung baku ti ngajit musina di no ne, de.
5: Eh, mau tu benar le dapat gitu, mau terbati.
4: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
5: Agong saja, muman mogo ne, kuning enggak mau monu musio ti ya, kono kot, mona liat liat, mona palitnya.
4: Eh, tonggong di ku monu tu ya, kaki ku guyu guyu monu doi, tonggong. Kon bunuh ku, nunggu no, gemot tadi.
5: Bukan ni, aku soto eh, bukan lagi soto eh. Kalau di dengan ku ni ni ni ya, soal apa leh? Gagal ayun dua kuat ika. Nang atau pe idoh dari noni nang tonggon bunuh eh. Paling ngapus kati pus kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebentar leh. Mu rasa mu nang do dapatan, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terba aku kelisten kau gih pakai do kubrani nang. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti di doli aku leh. Coti aku sih nasa diku. Itu nak memang mau temabuk. Nengah mau tua temu kon ada tu. Ini tua lagi no aduh. Mereka gayati. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gayati tenet pagi betul balik.
6: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahaya.

0: nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga teban moto pas tenah di lorong turak kata u pankah led hogging. Kamanyaga teban moto rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan. Ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan. Kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas ngojit ragu? Segmen suang dua nuam. Dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu. So pukul suang dua turup ngarom. Nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.my.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk sua ingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, oni buh mana dah office TV? Bun, todang babu buh na.
2: Oni beli buh na, ini buh.
1: Oni di mana? Sapi mana buh ah?
2: Adeh, wat no nyaku ko bi?
1: Oni di mana?
2: Nah, katiknya.
1: Dia. Oni no.
2: Ah, ti mendinga. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan ni office ni mau buah na mu.
2: Bah mu no. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak aku dah pangus guna air paling ngasong tak kau tanya.
2: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
2: Bah. Tiap mulai bisa tak? Ani dia kemana tiak? Jokti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus, kopi.
2: Ade.
1: Oh, tu baru sedih.
2: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu nak mukil. Lebih kurang sama lagi sebenarnya.
1: Kiki sama. Meningkat tiku sushi. Pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi Mau nak apa pun dah.
2: Ade. Sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Dia sama ne.
2: Sama, gaya pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nak kiat ano.
1: Muti mak ngarah pengumuman ko.
2: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
2: Adi. Yo. Guru nyak ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman so aja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang bulan kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

pasok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Anak tia tau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal tu.
1: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidoku. Jadi aku mitra. Kira penyelamat gi aku tu.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti.

0: Oni-oni gehingan duoti. Tiap undup gai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu! Josti, noku pensilku.
2: Kiyo gi kunoku, cikgu. Jason ti penapa ada pene?
1: Ngin balik pensilku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin de cikgu pensil no. Sumbangan gonjik sendaji uti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak mulan luasok kede bisna. Pakai pensil ti, doi guna. Sekiranya ada pakai ya, dori belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason, pensil muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf ya Jason. Ano bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

untung adi begatung sop laboran, tawaran kerja nga gaji adi baga, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong bitan kastam, denyah mudah bersaya di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret ke laman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi adi seramat, nimun virtual private network VPN, tipuh pakai internet kemai atau pakai Wi-Fi di tempat ratus. Pasang ke antivirus dengan anti-spyware adi bau ke betul di komputer tak. Pakai tips internet seramat adi, yang tak adep tak, so jadi mangsa scam online.

dog ut kesok, angkah dog layat musim, mesti ia dianggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesok, angkah dog layat musim, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wadka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing. Thank you.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen sumong dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumong dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumong dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Daurang tepasama, tepa anak, tepa roh kudus. Amen. Sama ko eh di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, daang dunia, sama koda di daang sorga. Ngindi ko eh pengidip barak mandu, ampun sarah ko eh, mun ko eh ampun sarahnya adi ko eh. Mada ko eh, obuah pesuba, pak pijuwa ko eh, sok kerja jaat. Sebab ingan adikaku perintah kuasa dua beraga adin dogstui tui. Amin. Tepasama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mooda koih tungang kirin Jawa pandu bauh nganiti. Koi mitia da ingan lai nige kerja kona ngan dikoih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Koi dapat selamat dok ketebatan duiti. Tepas sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi dip menu koi. Ma retogan koi ini, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip koi. Tepas sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak su ko ih ro dang penjagangan kaan bara pingoma madih ko ih diogi ondam ko imite da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak ko ih piju bara so sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan ko imite. Duh, berdoa itih dan ngedotonak ingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to, dua pininduk topa, ni itung pokat dua roh kudus, roo dua suo to, nogstui tui. Amin.

0: Simon Moy Jambilangkono.
1: Semoga si pun penegak. Teknologi drone turun katu produktiviti kemiang betong. Penyusun pari baat dun Sarawak berguna kenu kedu-kedu taka. Pinambah kerusi Parlimen Sabah ke Sarawak berguna bisengan ngah formula adis tugu. Selamat sesan ke salam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dan Megado Perwaso YFM PDA.

Madit tengah mereka. Piguna teknologi drone dalam sektor kemiang jaka jadi kedah soraka bau ingkatu penghitungan kerja ngurus ke penyeruah asir kemiang di Gedung Betong. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang piguna teknologi anak berguna derep meraka beda modern sektor kemiang. Sungguh mana piguna drone berguna tenaga mahir adi bin penyepuan samun kelayakan setugu iaitu tu teknologi anak dipakai sekenai ngangasi. Raka bisengan ngat teknologi berguna dok berat dalam sektor kemiang iaitu nambah produktiviti sementuruk bedak beke dingit Sarawak peruah pinguman iaitu market dalam ke separais. Aika sekati tipu program Sarawak Ku Sayang SKS Gedung Betong Meja. Bikait perkara beken Dato' Patinggi Abang Johari menegah kedatang proses nyusun parit baat dun Sarawak adi piberet cadangan pinambah semenjuk kresi bau aun dalam proses gab guna kenu kudu-kudu takah sebayu dapat dong masang. Proses sana berguna dong teban ke parlimen sebayu raka ripas sana dapat dong masang. Ripas proses bikait dengan penyebenar Suruhanjaya Brunei SPR repeguru proses nyusun baat kawasan saman Baat Brunei sebayu dok kiren ka dairatus. Ekerat nanti tipu dapat media lepas suam menega program Sarawak Ku Sayang 2026 Gedung Betong Meja. Sungguh mana penyuguna kresi bauhana yang Brunei Bas Rais PRN Sarawak adire bisengan ga sopreg proses undang-undang ka penyusun baat adi mekemas. Formula iat natu nisbah penambah kerusi parlimen yang Sabah ke Sarawak berguna dan rundek dan tutus sebayu tadi pemerintah dong netap. Menteri Pijikembang Kaum Dayung Rawang ke Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri Keratnang pikara nak temit kira aspek undang-undang samun formula nisbah aristugu yang Sabah ke Sarawak dalam penetap Malaysia. Ainang ayah bersama dengan pengurus Sarawak di takah kabinet berdok keraan pikarana Pak Penetan Madin ina yang berundang dia berkait dengan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Datuk Seri Nancy keraan di media tipu rami dok ngatur di SMK Bako Kuching. Ngas mang di September lepas, Perintah Persekutuan setuju bertundak prinsip yang nambah nisbah pingarun Sabah ke Sarawak di Dewan Rakyat banding dengan kedudukan semasa beramah dengan semangat sepakat Malaysia 96 Protaru MA63. Madin Sabah ke Sarawak bin rimah perurimah so 222 kerusi Dewan Rakyat. Pengatur program Sarawak Ku Sayang Takah Gedung Betong 2026 jadi atak berguna dalam kiran potensi ekonomi kerja nami saman produk lokal ke komuniti derem ke separais. Gapit Premier Dato' Amar Dagas Ugambas Gedatnang pengatur program mana dapat kuka peluang ke penemi sok sepak menegnami ke betong. Betong biar bermasam tepat adi kena diki kedak so ina kubu lili samun replika kubu rentap adi arndog ngimaju di Bukit Sadok. Ayah keadaan di penulis segah tipu merawat ke program Sarawak Ku Sayang Takah Gedung Betong 2026 di Kompleks Sukan Betong. Piju Ngaga Sarawak neten pinjaga stomaka continents dok kakat neg ijadis kasen kena di Malaysia. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Keratnang penetet anak beramah ngap penyikembang Sarawak adi injaka katu penyiguna tundu pimanai pakar samun pimudah penyihat adi bian kualiti. Ayi Keratnang sektor penyihat patut bergerak katakah Rabis bergatung, iaitu netu Sarawak dahde dapat 6 penyiraan komuniti lokal pak bersedia terima penambah pemitik ke kepakaran sok sepa. Pimandai pakar adi beke samun pinjawit profesional berguna sok berkutung ilmu pengalaman ke kerjasama dupan pengamal penjihat. Aikirat nanti tipu Simposium Stoma dan Kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma dan Kontinen Sarawak 2026 meret edisi adi ketaruhana nguruk profesional penjihat yang bedak beke dengan penyipuan kemahiran samun rakah derem jaga pesakit stoma ke susah kontinen.
Tipu rami adibukan Dato' Amar Dr. Sim menegah kedaan pasal penyuguna Sarawak yang nurak penyimar tenaga penyihat terlatih adi bipindah. Ayah naraknang isyuana berguna dog nyerase yang natu pelaburan dari penyimaju kepakaran samun tenaga kerja penyihat bicu'u ngin utung karis. Dalam rakah nganegap kapasiti tenaga penyihat, training adi dog ngin deka es nyedia kemahiran samun penyipuan pak menegah keberat nilai samun komitmen yang nyerja. Ayah kena nanti tipu persidangan sains Scientific Kesihatan Borneo di Kuching Meja. Persidangan ana nguruk arong 200 peserta adi depan profesional penyihat, pengamal perubatan, ngera adi kenu kerja pratin, ahli akademik sama ngera adi nyaran industri so Sarawak, Sabah, Brunei, Kalimantan samun kawasan-kawasan beken. Perkembang adi deras jadi yang kecerdasan buatan AI berguna do pakai sekenai yang badak beke dengi penghitungan manusia kada IKS bisengan tunduh teknologi anak dan manusia tunda arahan teknologi. Gapit Menteri Pihat Ratus Harpramin ke Perintah Kawasan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti kedatang komuniti patut mereti nang AI ina pingekas adi dog lai badak manusia ke penyugunai patut dog keberet ngah pikir kira kritis. Akhiratna manusia dipatut ka terima penerang adi do peruah beda teknologi ana ina betul ngada temikira buat pikir ada. Adun pelawan ana kedah nanti tipu kuka program penyikiran ka Forum Tech Unity 2026 do ngatur tui dua adu di Sibu. Program ana ngeruk pat sesi forum bitanding AI, aktiviti kerja dagang samun berang masam program bikait ngga teknologi. Penyedia komuniti tunduh har sau samun har begaut berguna dok kakat so penyipuan samun training atus ramat. Ati yat natu deratus dapat temit raka adibatur kat nura penyusah adideh dok saka ana. Dato Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang geratnang atus ramat har sau de dapat temit jangan amai penyusah.

Sramat ka penyihat di Balai Bomba ka penyelamat Lopeng di Miri. Sekian 105 peserta suap meneka program mana. Adun Puju Tanah Kedatang pengisi program dekat us dong tinggal iat kedaat di penyuguna pekas murah apui pak berguna dah pakai sekenai iat netap batan asar Batan Atus Ramat adi dapat dong ngamar di tempat kerja Reminka Community. Yang ngemasgah perwasa put-put ni. Teknologi drone turun katuh produktiviti kimiang betong. Penyusun paribat dun Sarawak berguna kudu-kudu taka. Pinambah kerusi Parlimen Sabah ke Sarawak berguna bisengan ngah formula adis tugu. Tidak gaso YFM Bidia dok nyusun Dak Muhammad Al Hadi Samsawi so section berita Ehwas Masa RTM Kuching. Yana semai sesan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jangan lupa YFM Bidaya.

Klik harito anu sungi sedunia dok sita nga anu Minggus kasen derem bulan September brang sewa kasewa ati penyita anu dongnai nga 27 anu bulan September. Penyita anu sungi sedunia ina tanda pengaten tunu sungi ada jadi sumber piin nga terun nga nere pemudi piin. Penyita ati ge ina yang kedaan kedai ratus bedak deh kena ai sungi pak nakit jaga pinbisik saman aran pemenu sungi Nini Ong Ok di Malaysia. Agi taruh-taruh sungi dongna diribok kategori keis kat pin keis i ina setegar aktiviti kudip dang saman jirik nga sepok keis sok pita industri nga kilang. Ja atas sama-sama jaga pinbisik sungi manyah taran sepok adi saman sepok domestik nga plastik sama menjerit kilang ke derem sungai.

Yang nanti kita mahu sama-sama berhibur dua lagu di Serani Pet. Lagu Ambu Chang Tarigas Arab Nang Ingan Teribu Rami di pagi on Minggu 27 November 2022 pagi tinggal bersama dua DJ Lenny dan segmen Makat Krimu Khas. Ya, selamat pagi duduk bala pengaji radio YFM Bidayu dua bala geng-geng awak. Samping pun dengan di tisaran sok YFM Radio RTM Kuching. Ingat apa ngaji tisaran ting rusuk ni kosong nuam poin ni bagas sok Kuching. Aduh ni kosong ni poin cuk bagas sok Serian. Serian dapat ngaji di radio ingat dapat geng ngaji siaran iti di RTM Krik. Ingat klik di bagian radio dah pilih radio YFM Bidayo ya. Ingat dapat geng ngaji siaran iti sok Facebook YFM Bidayo. Kalau ingat dapat berkongsi info, ingin salam dan minta lagu dia suka ingat ada aku main di radio dia. Harap nang balik ingat jadi pengaji setia radio YFM Bidayo. Sama-sama tok nyukung stesen radio tempatan tok dang bahasa Bidayo ya. Sama-sama tok gerak bersama. Ya, cakap tu, beribu lagi dua lagu Dembongi di aku saningan sebab itu ngucit abang pukul jub pagi. Untuk sama beribu dua lagu desok Sumuk Greenas bersama dua DJ Salako lagu Joget Cinta Setia.

0: dog utkeso, ankah dog layat busing, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog utkeso, ankah dog layat busing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik ankah hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM,
2: gerak bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas.
1: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
2: YFM Bidaya, gerak bersama.
1: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
3: Pukul 7 berpagi.

0: teknologi drone nulung nambah hasil kumenyang de betong. Nyukat bau kawasan Dun Sarawak perlu ahi peringkat. Pinambah kerusi Parlimen Sabah dengan Sarawak Perluminan Formula de Betul. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur. Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno. Teknologi drone tinan de sektor kumenyang ini langkah bau pigatu kimahir ngurus serta peluah hasil kumenyang de bahagian betong. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang teknologi penting tinan sektor kumenyang moden. Wang minan drone perlu tenaga mahir dengan kelayakan bikait supaya teknologi dapat ngeban penguntung neg sektor kumenyang. Teknologi de sektor kumenyang dapat nama hasil dengan nulung Sarawak peluah ahi pimaan dedek pasaran tempatan dengan jua neg binua sepa. Dibidanti de program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian betong Enu Nyanduna. Dato' Patinggi Abang Johari menang proses nyukat bau kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak tina nambah semengjuk kerusi bau masih deahi peringkat kerja. Proses perlu teban neg parlimen supaya langkah beken dapat tunah. Rimpas cadang lulus Suranjaya Bruni, SPR Iran Nyusun Bau, kawasan Bruni Sebayu Piragah neg Inya Ratus. Dibidanti Wang Daput Media mengupan program Sarawak Ku Sayang 2006 bahagian betong Anu Nyanduna. Kerusi bau dapat atau kait tinan masa Brunei Negeri Sarawak bergantung dengan siap atau bayu proses undang-undang dengan nyukat bau kawasan Dun. Formula tinan netap nisbah tambah kerusi Parlimen Sarawak dengan Sabah perlu rundeng lebih jejeb sebayu ngundah pimutus. Menteri Pimancang Dayung membak dengan kaum Dato' Sri Nancy Shukri menang perlu memikira undang-undang serta formula nisbah dengan kedudukan Sarawak dengan Sabah de pingundah Malaysia. Nabi sama pinuuh Sarawak de peringkat kabinet mepeluah pekarati pak itiseh lebih numpu berundeng bikait kerusi Dewan Undangan Negeri Dun. Dato' Sri Nancy Daput Media de indi majlis de SMK Bako Kuching. Wang semengeni anuburan PRI de merimpas perintah persekutuan setuju secara prinsip nama nisbah kerusi Parlimen Sarawak dengan Sabah de Dewan Rakyat dibanding kehi kerusi de itiseh ngajar semangat perjanjian Malaysia 1260 taruh MA63. Sarawak dengan Sabah itiseh ada 56 kerusi masukahi 222 kerusi Dewan Rakyat. Program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian betong 2006 ini langkah petunjuk peluang ekonomi, pinami serta produk ineg Inya Ratus demeneg mesu sepa bahagian ti. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Ugah Ambas menang program ti nyugon peluang neg pinami mesu sepa neg betong. Ahi tempat timengen de betong senenceh kubu lili serta replika rentap de Bukit Sadok. Nedaput media masa melawat neg program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian betong 2006 de kompleks sukan betong. Pisilung lagi agak. Sarawak irasi diabet mahatan penjagaan stoma dengan kontinans lebih paguh de Malaysia. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kuyan Menang, Sarawak deras meket mancang, jangka perlu pakar serta perkhidmatan penyihat berkualiti. Nemenang sektor penyihat Sarawak perlu lebih maju supaya dapat terima air pesakit atau piminta mesu sepak Sarawak piberet sedia tenaga pakar. Nabi ucap di simposium Stoma dengan Kontinens Sarawak 2006 de Kuching. Simposium Stoma dengan Kontinens Sarawak 2006 meret edisi ketaruh ngeban profesional penyihat kongsi pimanai kimahir dengan cara nyaga pesakit stoma dengan penyusah kontinens. De Majlis Beken Dr. Amar Dr. Sim Pidaan Sarawak perlu ngunah langkah tinan nyelesai penyusah tenaga penyihat terlatih Sarawak ahi pindah kerja negeri atau negara beken. Penyusah ti perlu nyelesai supaya langkah dengan duit dog labor tinan pelatih tenaga pakar serta tenaga kerja bidang penyihat ngeban penguntung negeri. Di bidang masa biucap, de kudung saintifik penyihat Borneo, de Kuching andunya duna. Kudung dok nupen 200 peserta, serinci profesional penyihat, pengamal media perubatan, penyelidik, ahli akademik, serta pemain industri mesu Sarawak, Sabah, Brunei, Kalimantan dengan kawasan beken. Kecerdasan buatan AI tidak nulung megau pinerang kaya patut bergantung si puno ngajah arahan teknologi. Gapit Menteri Penyihat Ratus, Pramin dengan Perintah Tempatan Sarawak, Dato' Michael Ming T, menang inya ratus, perlu paham AI, alat tunah bedak misia dengan perlu minan pikir bijak wang minan AI. Nemenang kaya patut terus terima tiap pinerang peluah teknologi kai minan pikir. Adun pelawan pidanti masa muka program pameran dengan Forum Tech Unity 2006 tunah duh anu de Sibu. Program ada 4 sesi forum bitanding AI, aktiviti jaringan dagang serta ahi program teknologi. Nyaratus perlu ada pimintar dengan kimahir Nura Halsahu dengan keadaan kecemasan supaya dapat bertindak dengan betul sekira berlaku Halsahu. Datuk Banar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang menang tindak betul dapat nyelamat aseng inya beken timpuh berlaku kecemasan. Di bidang ti wangupan kursus keselamatan kebakaran dengan kesihatan de balai bomba dengan penyelamat Lopeng de Miri. Kihong 100 merima orang ngupan program. Adun Pujut menang pengisi program kai setakat ngajar cara minan alat ngupot apui pak peserta perlu sedar dengan selalu nyaga penyelamat di tempat kerja remin dengan komuniti. Tinan nga masagah pu una binaca bau. Teknologi drone nulung nama hasil kumenyang de betong. Nyukat bau kawasan Dun Sarawak perlu ahi peringkat. Penambah kerusi Parlimen Sabah dengan Sarawak perlu minan formula de betul. Dengan sen keti agah berupagi, susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita ewal semasa RTM Kuching senalin minan senar bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.
1: Anu tinga suwa 2004 pasukan pilihan Selangor nai rekod adep di pusun hat-trick Piala Sultan Selangor ripas ngarah pasukan pilihan Singapura 2 ni di Stadium Shah Alam Selangor. Pimujurati menegah mempedah pasukan Selangor nama rekod kemenangan Jukari so sementara edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dok seun bedah Paulo Rangel ngan di gol pilihan Singapura dok seun bedah Lionel Feliz. Pemenang tuan maat prize perungun RM50,000 dengan trofi dok serah beda Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor. Anu tidum sejarah dok seun seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya, tamu sama-sama berhibur dua lagu di Sir Ezra. Lagu Randip dan segmen Makat Kelimahas. Yang ada balingan, degi tuang yang mokat pagi ti. Selamat pagi. On minggu, nudu bala ingan ya. Nudu ingan degi tuang yang dejurah. Serapan pagi on iti. Harap nang ingan serapan pagi. Man busu-busua, nok busu-busua. Kepanang buka balingan dia siap sedia yak mun semayang pagi ti ya. Pagi ti, mau pagi on minggu. Buka balingan dia di mun ke gereja di semayang. Ya, terima kasih Nudu Henry Bali di pagi bersama doku pagi ti. Ya, terima kasih sebab mau share dua like live Facebook YFM Bidayo. Ya, terima kasih Nudu. Madu kelulut tripisa. Enang salam DJ Blessed Sunday na. Landi Lambit Nenek Villa, yo terima kasih kedudingannya sebab menjadi pengutip setia Radio YFM Bidayo sama-sama to gerak bersama.

Bagi di Kuching ogi ijan pagi ayo. Pakai dodoras. Ijan posi-posi saja. Mungkin ke mohon keadaan ang ondu di topatingan. Rona Dennis nang selamat bertugas dan selamat berpagi DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Ina sampai merekat kita semua. Ina terbalik di amun ki gereja yang di Semayang. Mak komut ngobot tiban boringan yo. Walaupun ingan ruah ni tiria pak anak nyepuan eh. Tak mesti berwaspada ya. Ngobot pijan, kua pipe ingan. Tih mak kemut, kua off tabung gas ingan ya. Doh off karan ingan.

Junior ni nang selamat berpagi on minggu dan selamat bertugas DJ yang nak minta lagu joget naju ikan termang lebih his. Mesu Fabian M tujuna komuniti kampung tersukurat dengan tersumawang. Nek Fabian M dengan mamba nah de kampung baki tajung dengan nak semua pikaping YFM Raya kat kampung lagi nak member GBS Grumpung Bukar Sadong dengan nak semua ahli fan club Fabian M group ngarap semua sihat nah. Ngarap semua sihat dengan terhibur nah. Ya harap nang ingat sihat Grina sejak di pagi ono minggu 27 ono bulan PI 2022. Yo chat to sama berhibur lagi dua lagu demong dia aku saningan. Sembayu tu ngajit abah pukul 7:30 pagi. Dia pakai dialek bau jagoi. Oto peribo dia dua lagu so via Mila. Bersama doh Andrew Cree bukan nu diri.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni dah go hit no.
0: Eh, onde bu mana ada office bi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, onde bi bu na, onde bu.
0: Eh, onde di mana no? Sampai mana bu ah?
1: Ati, wat no nyaku ko bi?
0: Eh, onde di mana no?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku di office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no, dah kau mikul mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku dah pangus guna air depan ngasong tak aku tane?
1: Ati.
0: Tak aku bisa tak, siapa main dari taban kau ke spital na?
1: Bah, tiap mau bisa tak ti? Ani dah kau mana ti? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukil, tapi kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
1: Ati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ke yo, mending ngak ikat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ngak ikat ano.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kani, aku man kati.
1: Ati, yo. Gurunya kani.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.
3: Pukul 7:30 pagi. Sebengah setemuti pun abar. Teknologi drone turun namah produktiviti pimuruah di Betong. Penyusun bau baat Dun Sarawak mesti ngerusu bogok takah. Pinamah kerusi Parlimen Sabah Dun Sarawak mesti nunak formula debotur. Selamat pagi bersama Dr. Ini Jemawan dan Abah Pagi, YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Pimakai teknologi drone dan sektor pimuruah ngejakak jadi kodak seorakah bau dan kerocah ngurus bayar pengeluar hasil pimuruah di bahagian Betong. Premier dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang raka inoh biguna dan pimasang sektor pimuruah. Pak Sungamuno mesti oginya ada ponai dua layak saat notap teknologi inoh tanpa ada berpakai si cara ngasi. Gaya kerocah ada pakai teknologi mesti obah gorak dan sektor pimuruah saat namah produktiviti luar sok turung Sarawak namah pengeluar barang man saat pasaran tempatan dua luar negara. Ia sebeniti tak kata joh program Sarawakku sayang SKS bahagian Betong Sumiai. Nyatuk dan hal dibukan di tempat tinggi Abang Johari Nang proses nyusun bau baat Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ilibat cadangan nama semongjuk kerusi bau, masih dan proses dua mesti nunak kudu-kudu takah ngidio obah pakai. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, proses ino mesti obah toban ki parlimen ngidio rakah seropas ino. Seropas proses ino obah ngibonar, Suruhanjaya Brunei SPR yak tajuk proses nyusun bau kawasan doh baat Brunei, idio obah pitanga duduk ratus. Ia sebeniti, nudu media seropas no kang program Sarawakku Sayang 2020 bahagian Betong. Pak Sungamono kerusi bau ino jok ya obah pakai dan Brunei Negeri, PRN Sarawak, sikira suak proses perundangan doh naik baat motrese. Pemirsaan notu nisbah pinamah kerusi Parlimen San Sabah do Sarawak mesti nakit oboruneng ngidio nai pimutus. Menteri Pimasang Dayung Rawang do Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukrinang pikara ino mesti mitkira aspek perundangan bayar pemirsaan nisbah de nuna status Sabah do Sarawak dan pikakat Malaysia. Ia dua pingebak Sarawak ditakah Kabinet Mok Nyobot pikara ino Pak Pinumpu Adin Robih Obongin duduk kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, Datuk Sri Nancy Sobadiliti duduk media Dindik Madris di SMK Bako Kuching. Dan semong ni Orang Beran Peridropas Perintah Persekutuan setuju secara prinsip Namah Kiang Pingarun Sabah Dua Sarawak dan Dewan Rakyat Berama Dua Semangat Pokat Janji Malaysia Semong Peri Nuam Pertaru MA Nuam Pertaru. Adinti Sabah Dua Sarawak ogi 56 stok 222 kerusi Dewan Rakyat. Pengatur program Sarawakku Sayang takah bahagian betong 2026 menjadi platform dekasan biguna saat norang potensi ekonomi, kerojanomi, dua produk tempatan, duduknya tempatan, dua nyaa luar. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Nang, pengatur program ino tapon buka robih bogok peluang saat norik, robih bogok nyaa tak nok ki betong. Betong ogi bogok pinorik de konak, de kodak kubu lili, bayar replika kubu rentap, de jurah oboh naik di Bukit Sadok. Ia sebeniti duduk media takkan melawat program Sarawakku Sayang, takah bahagian betong 2026 di Kompleks Sukan Betong. Duh abar. Sarawak raan namah pagu perkhidmatan penjaga stoma doh kontinens nogreh jadi kodak sok perkhidmatan di kawasan pagu di Malaysia. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hianang piniat inoh nunak pimasang rika Sarawak dengi jaka nyidia pimanai pakar doh perkhidmatan kesihatan di B-Quality. Ionang sektor kesihatan mesti maat kita kah drobi bergatung saat notap Sarawak Ido sijak tapo duna oni deraannya tempatan pak bisi dia terima pesakit duh bara pakar seluar. Pinama pagu pimanai pakar bayi torin jamit profesional biguna ngirusuk bikusi pingipuan dua kerjasama dupan dokter. Ia sebeniti taka simposium stoma doh kontinens Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Duh Kontinens Sarawak 2026 Morot Edisi Kitaru Denguruk Bara Profesional Kesihatan Saan Namah Pingipuan Pimanai Baya Gaya Jaga Pesakit Stoma Duh Pinusah Kontinens. Dan Majlis Debokon Dato' Amar Dr. Sim Tong Nangge Sarawak Mesti Mitraka Saan Ngejoin Pinurak Tenaga Kesihatan Dogit Training Ruah Kari Kroja Di Luar Negeri. Iti nganya anotap suap modal de obah pakai dan pimasang tenaga pakar dua pikroja kesihatan kita buangin utung nudu negeri. Dan sejakat namah pikungang tenaga kesihatan latihan de buangin mesti ido sejak ngin pimakai kroja dua pingipuan. Aku ulang bau. Dan sejakat namah pikungang tenaga kesihatan latihan de buangin mesti ido sejak ngin pimakai kroja dua pingipuan bagih pikayak dan nilai dua komitmen saan kroja ia sebeniti dan persidangan saintifik kesihatan Borneo di Kuching Sumiai. Persidangan inoh nguruk kira 200 naanya dekoda profesional kesihatan doktor nyadi naik kroja pikarik ahli akademik baik pemain industri sok Sarawak Sabah Brunei, Kalimantan dua kawasan Debokon. Pimasang dan teknologi kecerdasan buatan AI mesti punuk-punuk obo pakai saan namah pikungang manusia. Idoe saan odak manusia sekiap bisongan dange. Gapi Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Tinang ratus mesti puan AI Iyoh reh bingokas, naik dak manusia, do mesti obo pakai nuna pimikir de kritis. Iyoh nang manusia doi tapo terima mata-mata pinorang do boh ngin dak teknologi ino, do mesti naik pinimang o dope. Adun pelawan ino sebeniliti, takkan terjo program pameran dua forum, Tech, Unity 2026 selama 2 di Sibu. Program ini mengenai 4 sesi forum, Bitanding AI, aktiviti kerjasama dagang, bayar program-program berkait teknologi. Penyedia ratus nurak pinusah opui dua tipoh bigot mesti oboh nama nyusu bikusi pengipuan dua latihan keselamatan. Iti sanota peratus tapot bitina sikirangi join hal didoi oboh jangka.

Ia seperti takkan nokang kursus kesedaran penyelamat hal opui dua kesihatan di Balai Bomba, dua penyelamat Lopeng di Miri. Program Inosuak dak 105 peserta. Adun pujuk dinanang, isi program doiknya patut dingai, jok norang pasa pingokas murah opui sijak, pak mesti. Oba pakai saan kayak atur pingramat di tempat kerja, bori dua komoditi. Dengan ku ngemas sabar, ku basah bau pun puna. Teknologi drone turung namah produktiviti pimurah di betong. Penyusun bau baat dun Sarawak mesti ngirusu bogo takah. Penama kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak mesti nunak formula debotur. Dan itu abah YPM Raya dan bos sedia dak Muhammad Arhadi Samsawi dan bos nukar kang sinabau dak Josh Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

lagu Cinta di Tasik Biru, lagu The Soul Sky Band Mok Menghibur tu. Dan segmen Makat Kemuhas pagi hari Minggu 27 bulan Peri 2022, harap nang ingat terhibur rami. Bisa madoku sepukul 9 pagi nog pukul Peri pagi iti tiang. Ya, duduk pula ingat lagi tuan ngocok radio pagi ti. Pagi ti ingat bersama Dodi Jeleni dan segmen Makat Kemuhas. Ya, sebab itu naik pengenai kerja tu pagi ti, jadi untuk sama-sama ngocit report gaya angon demi so email Jabatan Meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak biku akan sasap pukul pagi 27 bulan Peri 2022. Anganu pagi iti ogi hujan di kudu-kudu topat di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Serike, Jerebu di Mukah, Serian, Sibu, Duh, Limbang. Anganu Senguming jaka ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Serike, Serian, Sibu, Duh, Limbang. Jerebu di Sri Aman, Duh, Betong. Sobat Yufso, timur laut pilaju semong nong 20 km sejam. Laut bergelombang 0.5 nong ni 0.0 meter. Suhu sekitar 24 nong taruh 25 derajat Celsius. Ialah teori pagi yang dimit so email Jabatan Meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kasa sepukul juk pagi 27 on bulan Peri 2022. Ya, terima kasih duduk balingan. Demo like, do share live Facebook YFM Bidayo. Duduk ingat depo ya, ingat depo berkusi info. Mitya salam. Baik salam demi tak lagu. Dia suka ingat ada aku main di radio tak ya. Dia balik pula sini. Ya, terima kasih duduk Landi Lambit Nenek Villa. Ya, nang salam. Selamat pagi on the minggu DJ dan petugas dang pagi tik na. Ya, nang selamat pagi gen duduk suap barah pengocok radio YFM Bidayuh dang pagi on the minggu tik na. Ini DJ main lagu Joget Cinta Setia Sok Sumuk Grinas. Ya, dan semoga suatu terhibur ngocok radio YFM Bidayuh dang pagi tik na. Terima kasih, selamat pagi na. Lagu pemitia ingat no memukul kemain ejai saat ingat yo. Arab nang ingat terhibur rami do terus bisa madokut no pukul Peri pagi itu dia. Yo jatuh beribu lagi do lagu demongi dia aku saat ingat lagu The Soul Emerton Joneng lagu Ruruh Atinku.

Yo tembo sama-sama beribu dua lagu The Sir Emerton Joneng Ruruh Atinku. Yo terima kasih Gedudu Wellington Emma yang salam selamat pagi semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua ina. Ya, nak selamat pagi Gedudu di DJ di Konti sama semua pekaping setia radio YFM Raya serta fan club semua gelinas ina. Yo terima kasih Gedudu Nur Atika. Nur Atika nang selamat berpagi DJ Pikaping YFM dan yang harap kita semua sihat terasa anutik na yang nang salam ceria salam manis masuk JB yang nang request lagu Ngunci Cinta inan ngibur kita semua. Thank you DJ na. Ya tiap temain lagu Ngunci Cinta ya. Marta David Undar nang selamat san-san tudu DJ bara peminat setia di awah YFM Raya bara persatuan peminat seni muzik Bidaya Kuching yang nang salam blessed Sunday yang sepera salam mesra sok padawan nang.

0: Junior Rujis Nang Salam. Selamat pagi on minggu dah selamat bertugas DJ. Ya, selamat pagi kena tu bala susu ingan ya. Ya, dah balingan dan nyamut untuk beranak untuk itu. Kejukan selamat untuk beranak nudu bala ingan ya. Semoga ingan dimurah rezeki. Sihat peronggonan ingan. Doh rami mudah sejak ya. Ibra Mat Akib nang selamat pagi DJ YFM Dayo Happy Konti. So Bandaraya Petaling Jaya Selangor nah. Yenang Bandaraya Petaling Jaya Ujan. Yo Jamadin mau pukul moi pagi, cak sama-sama tengoji aran pimulip demo obang ide ada. Penerbit program Francis Ferrechu. Sama-sama to ngojit program aran pimudip.
1: Taya kun tabi sunih kun kabang aku rebran jani libar masuk gereja yang leken beda pun lagi dengan kini dah habis program jaran pimudip tinan anu minggu siti jadi tinan kita tiguru ataupun lagi program siti kita tiguru dengan nyanyi